Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu dengerin lagunya Tiara Andini, Kupu-kupu Teman Perdua. Kembali lagi di Selamat Pagi Teman Perdua. Masih ngomongin soal namanya Hari Harimau Internasional. Jadi buat kamu yang baru bergabung atau lagi perjalanan menembus kemacetan jalanan pagi, kita langsung masuk ke inti problem dari masalah kita pagi hari ini ya. Mungkin banyak dari kamu yang mikir ya, kok bisa sih hewan segagah dan bisa dibilang sekuat harimau Sumatera itu jumlahnya menyusut drastis Teman Perdua. Jadi Teman Perdua, ada 3 faktor utama yang bikin mereka itu berada di ujung tanduk. Yang pertama, itu adalah krisis lahan ya. Jadi gak bisa dipungkiri sih sebenarnya. Hutan Sumatera terus digunduli buat area perkebunan dan juga pertambangan. Bikin rumah mereka ini makin sempit dan juga terfragmentasi. Nah, hasilnya harimau terpaksa keluar masuk pemukiman warga buat cari makan. Dan kalau misalnya ketemu sama yang namanya warga panikan atau juga takut gitu kan. Jadi pemikiran pertama itu kan bunuh gitu loh Teman Perdua. Kalau kita ketemu yang namanya hewan yang bisa dibilang berbahaya di dalam otak kita nih, pasti hal yang pertama muncul itu adalah musnahkan gitu kan. Jadi kayak gini nih Teman Perdua. Terus yang kedua, ini yang paling bikin kesel sih sebenarnya. Perburuan liar ilegal, kulit, taring, sampai kuku mereka masih aja diburu demi ego dan juga nilai ekonomi di pasar gelap. Yang ketiga Teman Perdua, jadi konflik horizontal dengan manusia yang sayangnya sering banget berakhir dengan kematian si harimau itu sendiri. Bayangin aja, data global nunjukin kalau sepanjang abad ke-20 kemarin, populasi harimau di seluruh dunia itu drop sampai 95%. Ini menurut kamu hukuman apa sih yang paling pantas buat para pemburu liar ini biar kapok Teman Perdua? Mungkin seharian dikurung sama harimaunya kali ya dalam kandang.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem. Music only.

And this is Arafi featuring Rini Temuan Pro 2 dengan single terbarunya Salah Paham Lagi. Dan yang satu ini Kendrys Temuan Pro 2 dengan single terbarunya Semesta. From the album Pack Your Bags, I'm Coming With You, With The Mouth, hadir dengan single terbarunya Feel Alive, sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Nggak semudah itu deh.
2: Ada jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
2: Soalnya,
1: setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Eh, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu? Ya mau lah, tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
0: Jaya malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya bener, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita ngerasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya udah ngasih tahu.
0: Oke.

0: Last but not least, teman-teman Pro 2, kita punya That's Right dengan single terbarunya Edge of the World sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: espaldi nada más. Haga que le espaldía. De hecho, no lo tenga ya al
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Teman Pro 2 masih barengan di sini untuk pagi hari ini. Pagi yang cerah ini harus diisi dengan optimisme dong ya. Makanya setelah dengar kabar yang agak bikin lemes tadi, sekarang kita intip gerakan keren dari anak-anak muda di berbagai negara. Di Malaysia contohnya nih ya, Teman Pro 2, ada aksi kreatif dari Zoo Melaka yang bikin lomba melukis poster buat remaja di bawah 18 tahun dengan tema selamatkan harimau Malaya nih, Teman Pro 2. Bahkan mereka sampai ngajuin temanya itu harimau di Sungai Melaka buat narik perhatian turis ya. Nah, kalau di Indonesia kampanye tahun ini berfokus di real action alias saksi nyata lewat kolaborasi antara komunitas anak muda, pemerintah dan juga pelaku bisnis. Dan kita sebagai generasi zilenial ini, milenial ya, zilenial juga boleh, juga bisa ambil bagian ya, mulai dari hal kecil yang bisa kita lakuin sekarang. Mulai dari rajin nge-share edukasi konservasi di media sosial biar teman-teman kita pada melek isu ini. Juga ngedukung organisasi lingkungan resmi. Terus tegas menolak beli produk dari satwa liar ya. Apalagi dari taring gitu, dari tanduk misalnya. Sampai bijak menggunakan tisu atau juga kertas biar pohon-pohon di hutan itu gak habis, Teman Pro 2. Gak ditebang gitu secara liar ya. Kita langsung aja ke media online nih, Teman Pro 2, atau juga Instagram. Ada gak sih yang udah pada ikutan gabung ya di pagi hari ini, Teman Pro 2? Ini cuman pada request aja untuk di WhatsApp, aku skip dulu. Kita ke media sosialnya kita, Teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat yang udah pada ikutan nimbrung di pagi hari ini. Kalau misalnya kamu dengerin kata harimau, itu pertama yang muncul di otaknya kamu apa, Teman Pro 2? Ada yang bilang muncul tampang sangarnya harimau. Selamat pagi buat Anissa 0806 sama Stephanie Carmelita Pratiti. Next lagi ada yang muncul di pikirannya dia itu adalah kucing gede. Selamat siang buat Aradan, dan juga ada yang katanya takut ya. Selamat pagi buat In Blue One. Dan yang sudah pada komen nih, Teman Pro 2, kalau misalnya tebak-tebakan aja sih sebenarnya. Harimau apa yang kerjaannya tidur mulu? Ini yang sudah pada ngejawab nih, Teman Pro 2, kayaknya gak ada yang dapat ya. Selamat pagi buat Carmelita, katanya seminggu deh biar melupakan pekerjaan. Maksudnya request Fajar Nur, salah apa aku? Oke, walaupun gak sinkron ya dengan tebakannya tadi. Teman Pro 2, kita punya arah, dan katanya harimau capek banget abis kerja gitu. Request cegil by Nabila Takia, Kak. Makasih. Terus juga ada Amalia Putri 84, katanya tampang sangar harimau dan juga takut. Ini apalagi coba jawabannya. Tebak-tebakan gokil kok kayak gitu ya. Ya udah deh. Request menjauh by Vanessa Z. Thank you. Terus ada Ken FM, katanya harimau tidur. Semesta dari Kenry, Teman Pro 2. Ya udah, ke Teman Pro 2, kalau misalnya kamu nggak bisa tebak ya harimau apa yang kerjaannya tidur mulu, yaitu harimau malam. Karena udah mau tidur semuanya, Teman Pro 2. Ya udah, nggak kerasa kita udah di penghujung segmen untuk selamat pagi, Teman Pro 2, untuk obrolan kita kali ini tentang hari harimau internasional. Sebagai closingnya kita untuk hari ini, Teman Pro 2 ya, di hari harimau sedunia ini. Ada satu hal penting yang wajib kita pahami bersama nih, Teman Pro 2. Harimau itu bukan cuma sekedar simbol kegagahan alam Indonesia, tapi mereka adalah predator puncak di ekosistem kita ya. Kalau mereka sampai punah, rantai makanan di hutan bakal rusak total ya. Jadi populasi hewan mangsa bakal meledak gak terkendali, vegetasi alam habis, dan ujung-ujungnya bencana alam itu bakal berimbas ke kehidupan kita sendiri sebagai manusia. Ingat ya, Teman Pro 2. Saat harimau terakhir di Sumatera pergi, yang hilang bukan cuma seekor hewan aja. Yang hilang adalah keseimbangan alam dan warisan budaya kita sebagai sebuah bangsa. Tapi selama masih ada yang tersisa beberapa ekor itu yang bertahan di dalam hutan sana, harapan itu masih menyala kok, Teman Pro 2. Asal kita semua mau peduli dan bergerak dari sekarang, dan Teman Pro 2 bisa ya namanya sharing-sharing awareness untuk teman-teman yang lainnya lagi. Kalau misalnya ada yang mereka suka ya mengoleksi dari produk organ hewan gitu, Teman Pro 2, ya udah ingetin aja gitu ya. Jadi antar kita aja, Teman Pro 2, untuk menyadarkan teman-teman atau juga saudara kita yang kayaknya udah gak peduli lagi sama yang namanya lingkungan alam kita, Teman Pro 2. Tapi yang pastinya harimau Jawa udah punah, harimau Bali juga udah punah.
tersisa tinggal harimau Sumatera. Tergantung gimana kita menjaganya ke depannya nanti. Kita bakalan pindah segmen di jam 9 ke jam 10 teman pro 2 untuk yuk ngopi pagi hari ini ngobrolin prioritas nasional. Kali ini episodenya apa ya? Segmennya apa ya? Nanti bakal aku bocorin buat kamu teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Thank you buat yang udah ikutan gabung ya.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Selamat pagi teman Produe.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.

0: 대출을 했던 거잖아.
1: 중국 겨울하늘 거다
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

udah dengerin lagunya Nabila Takia nomor 2 Cegil. Sekarang udah pukul 9.12 waktu Indonesia Tengah, dan masih kita lanjutin sampai nanti di jam 10 pagi nih teman berdua. Kali ini kita udah di segmen You Ngopi, ngobrolin prioritas nasional. Dan untuk pagi hari ini kita mau ngomongin soal tangkap bencana. Nah, udah ada beberapa kabar yang sudah aku sediain buat kamu nih teman berdua. Ini seperti BMKG yang udah gelar sekolah lapang dan juga mitigasi bencana, terus juga ancaman kemarau panjang nih teman pro 2, harus kita bijak menggunakan yang namanya air ya. Jadi gimana nih di daerah kamu, udah pada hujan apa belum? Kalau belum juga berarti samaan dong kita.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Taman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara resmi menggelar kegiatan sekolah lapang nelayan sekaligus sosialisasi mitigasi bencana di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara di hari Rabu 2026 ini. Langkah strategis ini diambil oleh pihak BMKG sebagai upaya nyata untuk memberikan pemahaman kepada para nelayan lokal mengenai cara membaca cuaca dan juga antisipasi gelombang tinggi saat melaut. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan angka kecelakaan di laut bisa ditekan sehabis-habisnya dan para nelayan bisa pulang dengan selamat membawa hasil tangkapan yang melimpah. Nah, melihat aksi nyata BMKG yang langsung turun ke lapangan demi keselamatan para nelayan kita ini, aku sih berharap ya, semua peserta bisa mengikuti materi dengan fokus dan gak ada yang main-main. Ya, kan gak lucu tuh ya kalau pas lagi dijelaskan tentang arah angin dan juga peringatan dini, malah asik ngelamun dan asik sendiri kayak pengunjung pasar yang kecewa gara-gara souvenir impiannya udah laris terjual habis oleh orang lain. Jadi ayo para nelayan, untuk nelayan-nelayan hebat gitu ya, serap ilmunya biar makin aman dan jago saat menerjang ombak.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuman ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa, teman berdua. Coba deh ubah omelan jadi obrolan, obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuman mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Departemen Pro 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kediri ini mulai memperkuat mitigasi bencana karena musim kemarau 2026 ini diprediksi bakalan berlangsung panjang sampai dengan bulan Oktober nanti. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisno itu ungkapin di awal apel kesiapsiagaan hari Senin kemarin kalau pihaknya udah memetakan 5 kecamatan rawan krisis air bersih seperti di Mojo, Grogol, Ngancar, Pelosok Klaten sampai dengan Semen ya. Meskipun sampai dengan akhir Juli ini debit air masih tergolong aman dan belum ada permintaan dropping air, armada tangki dan juga tandon air sewaktu-waktu sudah siap disiagakan demi menjaga kebutuhan utama warga. Nah, mendengar persiapan BPBD Kediri yang udah super siaga terhadap ancaman kekeringan ini, aku sih mau ngajakin kamu semua ya buat mulai hemat air dari sekarang. Jangan sampai pas puncak kemarau datang, kamu malah bingung karena sumur di rumah tiba-tiba kering kelontang. Terus pas mau mandi, cuma bisa berdiri mematung sambil menatap gayung kosong kayak sang mantan yang pergi meninggalkan janji manis tanpa kabar. Pokoknya, penggunaan air harus efisien dan tetap jaga lingkungan kita, oke? Okay?

Kamu dengerin lagunya Sia featuring Kylie Minogue, teman Pro 2 With Dance Alone. Sekarang udah pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kesempatan kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya yang sudah standby di sini. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 ya. Aku selesain aja sampai di sini. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Woman in the World. Keduanya juga
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produe FM.

0: Di informasi yang pertama, Barcelona mulai mengambil langkah awal untuk mendatangkan Rodri pada bursa transfer musim panas. Gelandang milik Manchester City itu kini menjadi salah satu nama yang paling diburu Barcelona setelah kontraknya hanya tersisa satu musim lagi di Manchester City. Tidak hanya Barcelona, Real Madrid pun juga diketahui terus memantau situasi Rodri. Real Madrid bahkan telah lama menjadikan pemain timnas Spanyol tersebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor tengah Real Madrid. Di informasi yang kedua, teman Fredua, band Efek Rumah Kaca dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita. Kabar tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi film pada Senin 27 Juli 2026. Lagu yang akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi Dari Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut dijadwalkan rilis pada Jumat tanggal 31 Juli 2026 di Spotify dan berbagai platform musik digital. Kita kembali lagi ke dunia sepak bola, teman Fredo. Pemain mega bintang Argentina Lionel Messi kembali mengukir sejarah luar biasa dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Kapten timnas Argentina itu kini tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak di laga final sepanjang sejarah sepak bola. Melansir dari FIFA World Cup Stats, Messi tercatat mengoleksi 35 gol di berbagai pertandingan final, berhasil melampaui Cristiano Ronaldo dan juga Pele. Catatan tersebut menempatkan Messi di posisi teratas dengan pencetak gol terbanyak melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia. Sekian info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Oke, di turn Pro 2 sekarang kita sudah di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist pagi hari ini pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah bersama dengan Dodi Paneo. Di lagu pertama yang bisa kalian vote di turn Pro 2 ada dari Hifnu dengan Tak Perlu Khawatir Berlebihan. Selanjutnya di lagu yang kedua yang bisa kalian vote nih turn Pro 2, Kuraibi dari Bujera, single yang dirilis di tahun 2026 ini jadi lagu kedua di part pertama Pro 2 Hitlist. Di lagu yang ketiga nih turn Pro 2 ada Kendrick dengan Semesta.

Dan untuk lagu yang keempat nih, Trono Verdua Diplo featuring Cameron Whitcomb, Would You Still Love Me VIP. Oke, Trono Verdua, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote di part yang pertama. Untuk Verdua Hitlist seperti biasa, langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita di @verdua_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 924. Nih Trono Verdua, jangan lupa untuk tentuin votingan kalian nanti di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Gue bakal balik lagi untuk bacain hasil votingan terbanyak nih Trono Verdua ya. Satu lagu bakal diputerin, dan tentunya langsung aja ya, aku tungguin dari sekarang nih Trono Verdua.

0: Caca tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau nih, turun kedua single yang dirilis di tahun 2025. Nemenin kita di pukul 10:17 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa menit lagi sebelum nanti aku lanjut untuk bacain hasil votingan terbanyak di part yang pertama ini. Jadi langsung aja tentuin votingan kalian nih, turun kedua dari keempat lagu. Pertama ada Hifnu ya, tak perlu khawatir berlebihan. Terus ada Bujera dengan Kuraibi, Semesta dari Kendrick. Dan juga ada lagunya si Diplo featuring Cameron Whitcomb nih, turun kedua, Would You Still Love Me VIP nih, turun kedua ya. Jadi langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita di @redo_gorontalo. Cek aja story terbaru kita atau di WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 1924. Nanti di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian nih, turun kedua.

Doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

Oke deh, Turn Video, sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih. Sudah banyak banget yang udah ikutan ngevote ya. Jadi kalau untuk lagunya Hifnu tak perlu khawatir berlebihan, ini nol votingan. Turn Video 2, Bujerah Kuraibi, ini ada 2 votingan. Ini dari Puji Astuti dan Rifa Amriwa. Rifa Amrwa. Terus Kenris, ini ada berapa nih? 16 orang. Dari Kertas, Daun Aksara, SP Nurul, Dekarina, Kenris The Story, Stardust Receh, Indah Prasti, Zati Vinovic, Kenko Archives, Via, Unparker, Novelia Deya, banyak banget. Ken FM, Sylvia Putri, Nurul, Falah, Silva, Sylvia Putri, MPUT 75, pokoknya banyak lah. Kalau Diplo featuring siapa tadi? Whitcomb tadi ya. Would You Still Love Me VIP itu cuma di-vote sama Sania aja satu orang. Jadi otomatis yang bakal aku putarin ini Kenris ya, Turn Video 2 bentar. Semesta dari Kenris. Nah, ada nih Turn Video 2. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist ya. Jadi untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Nah, turun Pro 2 sekarang sudah masuk di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist. Seperti biasa masih ada 4 lagu yang bisa kalian vote nih. Turun Pro 2 di lagu pertama, Syahrafi featuring Rini, Salah Paham Lagi.

Dan untuk lagu yang keempat nih, turn for 2, Black Prada Dress from Ellie Goulding. Oke deh, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote untuk part yang kedua ini di Produ Hitlist. Seperti biasa, langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19924. Hasil votingan terbanyak bakal diputarin di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: leaves, green to golden brown, tumble to the ground. They were born to die as the walk of time.
1: 94.4 FM, teman terbaik kamu, Bruno Major featuring Adrian Berenger, Nitron Prado with Remember to Dance Little Things. Ini kita di pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung aja aku bacain hasil voting yang terbanyak nih ya, Nitron Prado 2. Di part kedua ini untuk Prado 2 Hitlist, Syah Rafi featuring Rini, Salah Paham, ini ada 5 voting. Ada 5 votingan nih, Nitron Prado 2. Pertama, dari Zatia Vinovic. Terus lanjut ada Nadila, Alni, Salt, dan juga Kenko. Lanjut Daniel CV, Loves a Gun. Itu ada 2, Puja Suti dan Rifam. Lanjut Weda Mauve, Feel Alive. Ini cuma satu orang aja, Zania. Dan Ellie Goulding, Black Prada Dress. Itu ada 2 orang nih, teman-teman. Dekarina dan SP Nurul. Jadi otomatis yang bakal aku putar ini Syah Rafi featuring Rini, Salah Paham Lagi. Ini adalah lagu baru nih, teman-teman berdua, yang sebenarnya udah dirilis dari tahun 2026 ini. Itu lebih tepatnya beberapa bulan ke belakang ya, teman-teman berdua. Dan langsung aja aku bakal putar ini, teman-teman berdua. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung di Vote Hitlist. Nanti bentar di pukul 11, seperti biasa bakal ada special request dan juga informasi-informasi menarik buat kalian di siang hari ini nih ya, teman-teman berdua. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Dodi Paneo di Prode FM Gorontalo.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang sudah di pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih bersama dengan Dodi Paneo dan kita sudah masuk di special request nih, turnover 2 ya. Jadi nanti kalian request lagu aja dulu nih, turnover 2, yang nantinya tuh bakal aku puterin di pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi sebentar, aku coba lihat dulu waktu azan zuhur ya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, hari Rabu. Rabu ya? Iya, Rabu tanggal 29 Juli 2026. Itu nanti bakal dikumandangkan pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah ya, turnover 2. Jadi mungkin requestan kalian tuh bakal diputerin di pukul sekitaran 45 menit lah ya, turnover 2 atau 46 menit. Makanya nanti kita lihat aja, dicocokin waktunya sebelum nanti masuk waktu azan. Jadi langsung aja kasih requestannya di Instagram kita di @redon_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 15924. Nanti bakal puterin dua lagu ya, turnover 2. Sembari menunggu requestannya juga nih, turnover 2, dan waktu diputerinnya, aku juga mau kasih informasi menarik nih, turnover 2, buat kalian. Jadi ada presenter TVRI Yanto Idorway yang meninggal hanyut, turnover 2, di mana nih? Sungai Menti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat nih, turnover 2. Oke. Okay. Jadi beliau nih sempat mengunggah postingan gitu di media sosialnya, yang pada akhirnya dia tuh dinyatakan meninggal dunia nih, turnover 2. Dia posting tuh tanggal 7 Juli. Oke. Dan hilang sejak tanggal 18 Juli ternyata ya, turnover 2. Jadi informasi lengkapnya, presenter TVRI Yanto Idorway yang ditemukan meninggal dunia setelah sempat hanyut dan hilang di Sungai Menti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, yang sekarang postingan media sosialnya ramai komentar netizen, turnover 2. Yanto Idorway ini ditemukan meninggal pada hari Senin tanggal 27 kemarin setelah sempat hilang selama 9 hari sejak tanggal 18 Juli 2026. Kalau dipantau nih, turnover 2, dari akun Instagramnya, Yanto sempat mengunggah postingan pada 7 Juli 2026. Yang mana postingan itu sekarang rame dibanjiri komentar netizen. Ada yang bilang, "Kak, kamu udah feeling ya, bahagia di sana ya, Kak." Terus merinding, sekarang jasadnya sudah ditemukan, tenang di surga. Nah, dalam unggahan itu, Yanto mengunggah video singkat yang merekam dirinya tengah mengunjungi lokasi dengan pemandangan yang indah. Itu menggunakan lagu Sesi Potret dari Enow featuring Ari Losmana untuk mengirim videonya itu nih, turnover 2. Dia juga nulisin kalimat haru melalui keterangan video dan caption unggahannya. Dia bilang, di dunia ini rasanya tidak ada tempat yang benar-benar bisa jadi rumah untuk pulang dan mengadu. Jika tidak menemukannya, maka jadilah rumah yang teduh untuk jiwa-jiwa yang mencarinya. Tambah Yanto dalam caption unggahannya nih, turnover 2. Nah, sekarang unggahan itu langsung jadi sorotan nih, turnover 2. Nah, informasinya, jasad Yanto Idorway ini ditemukan sudah tidak bernyawa setelah sempat hilang dan dicari selama 9 hari sejak hanyut di Sungai Menti pada tanggal 18 Juli ya. Yanto ini diduga terpleset saat menyeberangi sungai lalu terseret arus deras hingga hilang. Ketika ditemukan, tubuh Yanto terjepit di selah batu sekitar 10 meter dari lokasi awal yang diduga dia tuh hanyut nih, turnover 2. Jadi penemuan ini

Awal dari inisiatif keluarga yang melanjutkan pencarian bersama dengan warga Kampung Menti dan aparat kepolisian setempat. Dan setelah Basarnas juga menghentikan operasi resmi pada hari ke-7. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Trihadi, ini membenarkan kabar tersebut juga ya. Yanto Idorwe ini merupakan presenter TVRI stasiun Papua Barat, yang mana dia ditugaskan di wilayah Manokwari dan sekitarnya yang berada di kawasan Papua Barat nih. Yanto dikenal sebagai tokoh publik lokal yang aktif di dunia penyiaran, tapi meski bertugas di stasiun TV lokal, Yanto memiliki banyak penggemar nih, teman-teman berdua. Di akun Instagramnya yang bernama yanto.idorway27, itu tuh memiliki lebih dari 28.000 pengikut. Melalui akun tersebut juga Yanto kerap membagikan aktivitasnya sebagai presenter siaran berita. Nah, selain menjadi presenter TV, dia juga seorang MC di berbagai acara pernikahan nih, teman-teman berdua ya. Seperti kayak pernikahan maksudnya. Unggahan terakhir ini diposting tanggal 15 Juli 2006, 3 hari sebelum dia hanyut di sungai. Di unggahan itu juga, Yanto mengunggah video singkat ketika melakukan salam penutupan saat membawakan acara berita. Yanto nih tampak tampil mengenakan jas hitam dengan dasi kuning, dan unggahannya itu banyak dibanjiri ucapan doa agar Yanto yang kala itu masih hilang segera bisa ditemukan, katanya nih, Tuan Fedo ya. Tentunya Televisi Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian Yanto Idorwe ini. Dari akun Instagram TVRI Nasional nih, bikin postingan yang mengatakan segenap pimpinan dan keluarga besar TVRI menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya rekan kami, Nitron Fedua. Yanto Idorwe, ini seperti yang dijelasin tadi ya, hilang di tanggal 18 Juli dan akhirnya ditemukan di tanggal 27, Nitron Fedua. Dua kerabat sempat berusaha mencari secara mandiri, tapi ya nggak berhasil nih, teman-teman berdua. Sejak itu operasi pencarian gabungan dikerahkan hingga akhirnya korban ditemukan pada hari ke-9 nih, teman-teman berdua ya. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua nih, teman-teman berdua, agar selalu berhati-hati saat lagi berada di tempat yang seperti ini nih, teman-teman berdua ya. Selalu memperhatikan keamanan, selalu berhati-hati nih, teman-teman berdua, karena kita tuh nggak pernah tahu bahaya yang mengancam ya. Mungkin kita berpikir ya, liburan aja, senang-senang, happy-happy, have fun gitu. Tapi kalau misalnya mengalami hal yang seperti ini kan tentunya sangat-sangat tidak diinginkan terjadi nih, teman-teman berdua ya. Jadi intinya akan selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun kalian berada nih, teman-teman berdua. Terkhusus kalau misalnya lagi di tempat-tempat yang memang nih, teman-teman berdua, diperlukan ketelitian khusus nih, teman-teman berdua, atau berhati-hati yang ekstra nih, teman-teman berdua ya. Jadi intinya selalu menjaga diri kita nih, teman-teman berdua, sekali lagi dimanapun kapanpun kita berada.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Kembali informasi lagi nih Trend V2 di pukul 11 siang hari ini. Ini aku mau kasih info fakta menarik nih Trend V2. Kenapa mobil baru sekarang yang dijual tuh banyak yang tidak dibekali dengan ban serep nih Trend V2. Padahal kan kalau misalnya kita balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya beli mobil baru tuh masih tersedia ban serepnya yang kayak di, jadi bonus gitu. Ada di dalam mobil nih Trend V2. Jadi misalnya kalau kamu tuh bocor ban gitu ya, yang terjadinya di antar berantah atau mungkin jauh dari sebuah bengkel untuk memperbaiki bannya ya Trend V2, kayak ditambal atau diapain gitu. Nah, kalau zaman sekarang beli mobil baru tuh akan sulit untuk berhadapan dengan situasi seperti ini karena mobil-mobil baru sekarang tuh banyak yang tidak dibekali dengan ban serep. Keberadaan ban serep atau ban cadangan dulu tuh menjadi perlengkapan wajib yang selalu tersedia di dalam bagasi setiap mobil baru ya. Tapi kalau diperhatiin sama mobil-mobil keluaran terbaru saat ini nih Trend V2, kayak ketiadaan ban serep ini justru menjadi tren yang makin umum ditemui. Produsen otomotif mulai menghilangkan komponen ini dan menggantinya dengan teknologi alternatif yang dianggap lebih efisien. Ada beberapa alasan kuat dibalik keputusan pabrikan untuk tidak lagi memberikan ban cadangan untuk unit kendaraan baru yang kamu beli nih Trend V2 ya. Pertama, penyebab utamanya itu dibalik ketiadaan ban serep adalah upaya pabrikan untuk mengurangi bobot total kendaraan. Jadi ban cadangan beserta dengan dongkrak dan kunci rodanya itu memiliki bobot yang cukup berat hingga puluhan kilogram ya. Menghilangkan komponen ini secara signifikan bisa memangkas beban bawaan mobil sejak keluar dari pabrik nih Trend V2. Jadi otomatis kalian kayak harus beli baru lagi ya. Pengurangan bobot kendaraan ini secara langsung berdampak positif pada efisiensi konsumsi bahan bakar dan juga penekanan kadar emisi gas buang. Jadi mobil yang lebih ringan tuh membutuhkan tenaga mesin yang lebih sedikit kan untuk melaju di jalan raya nih Trend V2. Hal ini menjadi poin krusial sebenarnya bagi pabrikan dalam memenuhi standar emisi lingkungan yang sekarang tuh memang makin ketat. Ini sebenarnya balik lagi ke aturan wilayah atau daerah atau tempat kamu masing-masing nih Trend V2 ya. Eliminasi kompartemen ban serep ini memberikan kebebasan bagi perancang mobil untuk menciptakan ruang kabin yang lebih lapang nih Trend V2 ya. Ruang kosong di bawah lantai bagasi yang tadinya dipakai untuk nyimpan ban serep tadi sekarang dapat dialihfungsikan menjadi tempat penyimpanan tambahan. Kayak kapasitas bagasi pun akan menjadi jauh lebih luas untuk mengangkut barang bawaan harian nih Trend V2. Pada mobil berteknologi hibrida atau listrik nih Trend V2, ruang bekas ban serep tersebut sangat krusial ya untuk menempatkan komponen baterai atau motor listrik. Jadi tanpa adanya ban cadangan, penataan komponen elektronik itu dapat dilakukan secara lebih rapi tanpa kayak mengorbankan kenyamanan penumpang ya. Luasnya ruang penyimpanan ini juga bisa menjadi nilai jual tersendiri bagi calon pembeli. Nah, kehadiran teknologi ban modern juga dan cairan penambal darurat ya Trend V2. Kemajuan teknologi itu membuat ban menjadi alasan kuat lain yang pembuatan ban ya menjadi alasan kuat lain untuk membuat keberadaan ban serep makin tidak krusial. Karena banyak mobil modern sekarang tuh dibekali dengan jenis ban run flat tire yang dapat tetap dijalankan dengan aman sejauh puluhan kilometer meskipun tekanan udaranya itu benar-benar habis ya. Pengendara nggak perlu lagi repot untuk mengganti ban di pinggir jalan saat terjadi kebocoran. Nah, sebagai gantinya, pabrikan juga menyertakan alat penambal otomatis atau tire repair kit ya, Trend V2, yang dilengkapi kompresor portable di dalam bagasi. Cairan khusus ini dapat menyumbat lubang kebocoran secara instan dan mengembuskan kembali ban dalam hitungan menit. Nah, kehadiran solusi praktis ini tuh dinilai jauh lebih mudah digunakan sama pengemudi modern dibandingkan harus membongkar roda secara manual. Sebenarnya pengemudi modern itu definisinya seperti apa sih? Intinya kalau misalnya bannya bocor atau otomatis nggak bisa dipakai lagi, ya harus diganti dong, iya kan? Tapi dengan hadirnya teknologi terbaru ini nih, mungkin akan bisa lebih mempermudah ya. Karena namanya juga tire repair kit nih, Trend V2. Jadi kayak alat untuk memperbaiki ban kamu yang bocor nih, Trend V2. Di motor aku juga yang sekarang, yang baru tuh, memang diberikan yang kayak gitu. Ya, walaupun memang sebenarnya kalau beli motor tuh nggak disediain ban serep ya. Tapi ya intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian beli kendaraan baru, baik itu motor maupun mobil, pasti memang diberikan barang tadi nih Trend V2 ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya lagi ke kalian, lebih suka apa sih? Maksudnya teknologi yang terbaru ini atau kayak kembali lagi ke zaman dulu yang mana tuh ban serep masih tetap disediakan di mobil-mobil baru yang kalian beli nih tahun kedua.
1: Sementara

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian. Itu berupa request ya, di special request untuk siang ini di jam 11 ini, transfer 2. Kayaknya aku udah mau puterinnya dari jam 11 ini aja. Jam 11 lihat 40 menit ini aja ya, transfer 2. Kita lihat dulu. Mana nih? Ada 0856692 sekian-sekian. Pagi kak, saya Sarah dari Berminat Fanbase, Sabrina Leaner. Mau request lagunya Sabrina, selesai. Bentar, kita coba lihat ya. Apakah lagu ini sudah ada? Kadang nih, fanbase-fanbase kayak gini tuh, nuntutnya tuh tinggi banget ya. Mereka tuh suka request lagu yang baru aja keluar nih, tahun 2, belum masuk playlist, tapi udah main request aja nih. Tapi gak apa-apa, ini lagunya udah ada ya. Untungnya sudah ada. Oke, satu ya dari Sabrina Leaner. Karena ini lumayan banyak yang request ini. Halo kak, pagi izin request lagu Sabrina Leaner, selesai. Ini dari 0823-2335, sekian-sekian. Dari Banyu namanya ya. Sama juga dari Asri, ini 0817-9555, sekian-sekian. Dan juga ada ini nih, siapa nih namanya? Karina, dari 0812-5799, sekian-sekian. Lanjut lagi ada 0812-9298, sekian-sekian. Ini dari, siapa namanya? Tasya, yang request sama juga lagu Sabrina Leaner ya. Selesai, oke. Lanjut, ada dari, mana lagi nih? Sebentar ya, kita coba lihat. 0831-9379, sekian-sekian. Dari Amalia, katanya mau request lagunya Adrian Khalif, 2001 kali. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini nih ya. Adrian. Napi Tupulu, bukan. Adrian Khalif. Mana nih? 2001 kali, oke deh. Dua lagu ini nih yang bakal aku puterin, turn for 2. Dan kita sudah selesai untuk special request di hari ini nih ya. Nanti bakal lanjut lagi di pukul 12. Sebelumnya juga nanti akan dikumandangkan azan zuhur ya, bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya hari ini Rabu tanggal 29 Juli. Itu pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bakal balik lagi setelah itu. Jadi jangan kemana-mana, saya izin terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Radio.
1: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dari akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih

Raja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo. Masih bersama dengan Dodi Panioni, Turun Pro 2, dan sekarang kita sudah di pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah nih, Turun Pro 2. Ini aku mau kasih satu informasi menarik juga yang sebenarnya ini gak kalah menggemparkan ya, Turun Pro 2. Ada seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi yang ditemukan tewas di kamar hotel mewahnya seharga 600 pound sterling atau sekitar 12 juta per malam di Kensington, London Barat. Ini adalah Pangeran Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Jalawi Al Saud. Umurnya tuh baru 29 tahun. Adik aku nih, turun kedua, 2 tahun di bawah lebih muda. Meninggal dunia akibat overdosis setelah mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang setelah menjalani program rehabilitasi, lapor The Independent nih, tahun kedua pekan lalu. Nah, pangeran tersebut ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi hotelnya di Hotel Marriott pada tanggal 25 November tahun lalu ternyata ya. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan kadar alkohol dalam darahnya hampir 3 kali lipat dari batas aman mengemudi yang diperparah oleh konsumsi obat terlarang jenis GHB, gamma hydroxybutyrate. Jadi dalam persidangan di pengadilan koroner London Barat terungkap bahwa almarhum mendaftar masuk atau check-in di hotel tersebut pada 19 November ya untuk menginap selama sepekan. Nah, rekaman CCTV terakhir memperlihatkan dirinya tuh berada di luar bangunan untuk merokok pada malam sebelum kematiannya. Terus lanjut, keesokan harinya seorang petugas kebersihan yang memasuki kamar di lantai 5 tersebut menemukan korban terbaring di lantai kamar mandi dalam keadaan berpakaian lengkap. Nah, pihak keamanan hotel dan tim medis segera dipanggil, tapi upaya resusitasi gagal dan korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian di tahun kedua. Ini sebenarnya udah dari kemarin, tahun kemarin, November, tapi kenapa baru diumumin sekarang ya? Jadi laporan toksikologi ngungkapin kalau konsentrasi etanol dalam darah pangeran muda tersebut mencapai 220 mg per 100 ml darah. Mili ya, mililiter, mili darah. Jauh melampaui batas hukum mengemudi di Inggris sebesar 80 mg dan berada pada rentan yang berisiko menyebabkan koma. Nah, selain alkohol, tim medis juga menemukan tingkat zat GHB yang berpotensi fatal, ada jejak ganja serta obat penenang alprazolam. Nih, oh nih yang sampai dengan sekarang masih suka konsumsi alprazolam, tobat jo, sudah juga uti. Dalam dosis rekreasional dan obat anti kecemasan lainnya dalam dosis terapi ya. Nah, di persidangan terungkap kalau almarhum memang memiliki riwayat ketergantungan pada alkohol dan juga Xanax pada Agustus tahun lalu, yang mana dia sempat menjalani perawatan sebagai pasien rawat inap di klinik Priory yang terkenal di Roehampton, London Barat Daya dengan biaya perawatan mencapai 35 ribu pound sterling per minggunya. Nah, dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiater Dr. Victoria Chamorro ini mengatakan kalau selama menjalani detoksifikasi dari alkohol, benzodiazepin, dan obat anti kecemasan pregabalin, korban menunjukkan perkembangan yang baik. Padahal udah bagus ya. Dia tuh sosok yang suportif dan ramah kepada sesama pasien hingga memiliki banyak teman. Saat pertama kali masuk katanya dia tuh terindikasi mengalami gejala suasana hati buruk, low mood, dan kecemasan. Tapi saat keluar dia dinilai tidak memiliki risiko bunuh diri. Nah, setelah keluar dari klinik Priory tersebut, Pangeran Abdullah sempat melanjutkan perawatan di klinik swasta Rainford Hall di St. Helen Merseyside, di tahun kedua ya. Dia dinyatakan pulih dan meninggalkan fasilitas tersebut pada 14 Oktober. Aku nih heran, kenapa dia bukan di Arab Saudi ya, tapi di Inggris. Mungkin karena menjalani terapinya ini nih ya. Hasil otopsi menginformasi kalau pangeran yang merupakan garis keturunan dari buyut King Salman dari Arab Saudi tersebut tidak mengidap penyakit akut maupun kronis ya. Dia itu meninggal akibat henti jantung atau cardiac arrest yang dipicu oleh kombinasi fatal antara obat-obatan dan juga alkohol nih, turun kedua ya. Asisten coroner Jen Harkin ini menyimpulkan kalau tidak ada indikasi korban sengaja mengakhiri hidupnya. Hal ini diperkuat sama laporan medis dari kedua tempat rehabilitasi ya. Jadi nggak adanya surat wasiat dan tidak ditemukannya bukti keterlibatan pihak ketiga berdasarkan rekaman CCTV. Jadi ini kayaknya kalau menurut aku ya, memang murni cuman pengen rekreasi aja, tapi talebe. Ya kan, dia nggak nyangka kalau ternyata kadar zat-zat tersebut tuh sudah berlebihan di dalam tubuhnya sehingga memicu henti jantung dan akhirnya meninggoy ini tahun kedua ya. Harkin resmi mencatat putusan kematian akibat kecelakaan tidak disengaja
Death by Misadventure ini turunan kedua dengan penyebab utama kombinasi konsumsi zat berbahaya multi drug ingestion. Jadi disampaikan kepada publik nih kalau memang dia mati nih turunan kedua meninggal dalam keadaan yang tidak disengaja nih turunan kedua ya, hanya pengen rekreasi aja. Jadi ini mungkin juga jadi bahan pembelajaran untuk kalian di luar sana nih turunan kedua ya. Juga sebenarnya peringatan juga buat diri aku sendiri ya, walaupun sebenarnya aku tuh udah berhenti ya. Kayak dulu tuh minum-minum minuman keras tuh alhamdulillah udah dari 2022 tuh sudah berhenti. Nah, buat kalian yang sampai dengan sekarang masih suka yang seperti ini, okelah kalau misalnya memang kalian susah tuh untuk berhenti, tapi setidaknya jangan terlalu berlebihan ya. Kayak misalnya kayak baru memenangkan sesuatu atau memerayakan sesuatu, minum-minum. Tapi kalau minumannya sudah berlebihan itu jangan, itu yang kedua ya. Sesuai porsinya aja. Toh kalau misalnya itu kalian tuh susah untuk berhentinya ya, teman-teman kedua. Aku tuh enggak mendukung kalian juga untuk minum-minum nih, teman-teman kedua. Kalau misalnya memang ada niat untuk berhenti sekarang, enggak apa-apa. Silakan pelan-pelan, enggak boleh langsung berhenti sekalian karena itu memang susah nih, teman-teman kedua ya. Nah, pun kalau misalnya sampai dengan sekarang masih tetap mengkonsumsinya, jangan berlebihan, jangan banyak-banyak nih teman-teman berdua. Ingat, umur tuh makin bertambah, cara melawan tubuh kita ke zat-zat tersebut tuh sudah tidak seperti dulu lagi nih teman-teman berdua. Dan takutnya hal-hal yang seperti ini tuh bisa terjadi. Kalian kayak cuman pengen rekreasi, have fun aja, tapi gak tahu kalau ternyata kadar tersebut tuh sudah melebihi batas dan bisa mengakibatkan kematian buat kalian yang kalian sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Mungkin berpikir kayak, ini biasa, ukuran kadarnya tuh sama seperti yang biasa kita konsumsi. Tapi mana tahu kalau ternyata tubuh kita tuh sebenarnya sudah tidak mampu lagi untuk menampung semua itu nih, teman-teman berdua. Jadi intinya jangan selalu berlebihan, apalagi untuk hal-hal yang seperti ini nih, teman-teman berdua.

Berbicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Balik lagi di Periode FM Gorontalo nih Trans Radio. Barusan tadi ada lagunya Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Wah, dalam banget liriknya ya. Nah, kita ke informasi terbaru rencana pusat untuk turun tangan soal gaji P3K. Yang mana ini informasi mengenai rencana pemerintah pusat membantu mengatasi masalah pemerintah daerah yang mengalami kesulitan untuk membayar gaji P3K nih Trans Radio ya. Kenapa dengan P3K? Sesusah apa sih daerah tuh membayar gajinya? Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah ya. Kok gitu sih kepala-kepala daerah gitu. Yang mengalami kesulitan untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tidak mengambil langkah drastis seperti kayak menerapkan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada mereka ya. Kasihan, gila aja. Bima Aryani menjelaskan kepala daerah sebaiknya memetakan dan mempelajari terlebih dahulu kapasitas fiskal masing-masing daerah. Selanjutnya, kalau memang ada kedaruratan, para pimpinan daerah itu dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Itu ya. Korupsi sebenarnya akar permasalahan dari semua ini, Uti, asli. Gimana sih kayak... perampasan aset, RUU-nya udah nggak disahkan... Koruptor-koruptor juga masih pada happy sekarang karena ya mereka berbuat dan tidak takut dengan sanksi yang akan diberikan itu Nurfedo karena cenderung tidak memberikan efek jera bagi mereka, ya kan? Ini kalau misalnya muncul permasalahan-permasalahan seperti ini, yang susah siapa coba? Kita-kita juga kan? Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya mengatakan pemerintah pusat terus memetakan daerah-daerah yang kesulitan membayar gaji pegawainya ya. Kesulitan untuk membayar gaji P3K sempat disampaikan secara terbuka sama sejumlah kepala daerah dalam rapat kerja di DPR RI Jakarta bulan lalu ya. Bulan lalu di tanggal 8. Dalam rapat tersebut, ada Gubernur Maluku Utara, Ibu Sally Johanda, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, dan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Yang ngungkapin kesulitan mereka yang dialami sama masing-masing wilayah pimpinan mereka tuh, kepemimpinan mereka. Sebagai dampak dari turunnya alokasi dana transfer ke daerah atau TKD di tahun ini nih. Jadi pemangkasan TKD kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai hampir 25%. Proyek strategis nasional juga yang memakan biaya banyak besar ya tahun kedua, tapi apa ya eksekusi di lapangannya seringkali banyak kesalahan kan, kayak balik lagi tuh yang susah tuh kita sendiri ini tahun kedua ya, kayak kenapa sih tidak mau bertindak untuk memperbaiki ini semua, iya kan? Aku tuh heran ya, yang saat ini banyak memangku kepentingan gitu. Koruptor itu juga dulu asli. Dorang itu bagaimana? Ini yang terbaru ya, sedikit out of context. Yang terbaru MUI ini memberikan usulan kepada DPR RI ya untuk pelaku korupsi itu dihukum mati katanya. Ya walaupun kayaknya itu terlalu ekstrim juga ya menurut aku. Kalian dengar gak ada beberapa informasi korupsi-korupsi yang belakangan terjadi? Yang penerapan sanksinya itu cenderung ringan. Karena ada alasan-alasan pelaku tuh mengaku menyesal. Dan katanya pertimbangan hakim ya yang memberikan putusan sanksi yang dalam tanda kutip bisa dikatakan ringan ya tahun kedua. Jadi mereka menyatakan diri menyesal melakukan perbuatan tersebut dan katanya mereka tuh kepala keluarga. Emang yang lain yang susah makan juga bukan kepala keluarga ya gitu. Lucu banget. Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan pemerintah pusat menyiapkan skema tambahan dana melalui TKD untuk 39 daerah yang diyakini benar-benar mengalami kesulitan, salah satunya yang tidak mampu membayar gaji P3K. Ujung-ujungnya ini pasti pajak lagi yang dinaikin, kita lagi yang harus bayar lebih nih tahun kedua ya. Kayak kita bayar lebih,
untuk balik lagi ke kita, pengennya seperti itu, tapi nyatanya tidak. Nah, sejalan dengan itu, Wamendagri Bima Arya juga menegaskan kalau pemerintah terus menggodok kebijakan terkait TKD dan mengkomunikasikan hasilnya dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, semoga ya, aku doain, kasihin juga P3K sekarang, Metro Info 2. Kayak mereka tuh, ya berharap bisa mendapatkan pendapatan dari sini, banyak mengikuti seleksi, banyak proses yang dilewati, tapi nyatanya gaji mereka tuh gak bisa dibayarin. Gimana sih? Nah, untuk alokasi TKD tahun anggaran 2027, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan alokasinya tidak akan turun kalau dibandingkan dengan tahun ini, katanya. Berdasarkan pembahasan di Banggar, postur TKD tahun depan diproyeksikan sekitar 2,55% 2,55 sampai dengan 2,79% terhadap produk domestik bruto atau PDB nih, tahun kedua ya. Nantinya angkanya pasti mengenai besaran TKD akan diumumkan Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara pada tanggal 16 Agustus 2026 nanti nih, tahun kedua ya. Jadi bulan besok nih, tahun kedua. Ya, kita berharap semoga ya, kalian P3K, aku respect dengan kalian, bersabarlah. Kalau misalnya gajinya tuh masih tertunda sampai dengan sekarang, intinya kita berdoa ya, tahun kedua, memberikan doa dan harapan setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga bisa ketemu jalan keluarnya dari permasalahan ini. Amin.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: belanja bu, belum belanja.
1: Om ini bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti sama habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama, bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Semua bayar, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, pas 100.000. Makasih ya.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
4: Teman berdua, berbicara tentang karya anak bangsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari keberhasilan film animasi terbaik dari Indonesia, yaitu Jumbo, karya sutradara dan penulis Rian Adriandi, dan Visinema nih, selaku rumah produksi yang berperan penting dalam pendistribusian ke luar negeri, sampai film ini nih jadi go internasional. Terbaru nih, film ini bakal menjajakan kakinya di pasar perfilman Amerika Selatan akhir bulan ini, di bulan Juli ya. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out nih saat bekerja ya, adalah hal-hal yang bikin film ini tayang sampai pertengahan tahun 2025 ini di luar negeri. Padahal, awal dari penayangannya di bioskop Indonesia tuh udah dari tanggal 31 Maret lalu. Kebayang gak sih effort mereka sampai dengan saat ini? Ingat, apapun pekerjaan kamu saat ini, selalu jadikan 4 hal penting tadi sebagai pegangan. Mana tahu keberhasilan kamu hanya terkendala dari 4 hal penting tadi. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out saat bekerja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tren Radio kita sudah selesai untuk informasi di jam 12 siang ini. Bentar lagi mau beralih ke Pro 2 Sport seperti biasa di pukul 1. Pukul 1 lagi, pukul 13 maksudnya ya, atau di jam 1 siang. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, barengan sama Dodi Panio terus di Pro 2 FM Gorontalo. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up.

94 DFM, teman terbaik kamu, teman kedua dari dunia sepak bola. Aku mau informasiin kalau ternyata Tiongkok baru-baru aja resmi mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026, yang mana daftar peserta berubah dan Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi peta persaingan FIFA ASEAN Cup 2025 ya, dipastikan mengalami perubahan setelah Federasi Sepak Bola Tiongkok CFA yang mengkonfirmasi kalau tim nasional mereka tidak akan ambil bagian dalam turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday September sampai dengan Oktober 2026 ini. Nah, keputusan tersebut membuat Tiongkok mengalihkan agenda internasionalnya ke turnamen 5 negara di kawasan Asia Tengah, yang mana ajang itu akan diikuti sama Uzbekistan, Korea Utara, Tajikistan, Palestina, dan juga Tiongkok sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda internasional berikutnya. Jadi kalau dengan mundurnya Tiongkok ini, komposisi peserta FIFA ASEAN Cup 2026 pun berubah. Indonesia tetap menjadi tuan rumah utama turnamen yang mempertemukan negara-negara Asia Tenggara bersama dengan beberapa tim undangan dari kawasan Asia ya. Sejauh ini negara-negara ASEAN yang berpotensi tampil meliputi Indonesia, ada Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Kamboja, Laos, Brunei, Timor Leste. Nah, selain itu juga Hong Kong juga diproyeksikan menjadi tuan rumah untuk divisi 2. Sementara itu, India dan Pakistan masih masuk dalam daftar calon peserta ya. Tapi keikutsertaan kedua negara tersebut hingga kini belum diumumkan secara resmi sehingga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari penyelenggara. Kalau berdasarkan format dari yang beredar ya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan dibagi menjadi 2 divisi. Divisi 1 akan diikuti 8 tim dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Adapun untuk divisi 2 diproyeksikan diikuti 6 sampai dengan 8 tim dengan Hong Kong yang menjadi tuan rumah di turnamen kedua. Turnamen ini akan digelar pada jeda internasional FIFA pada September sampai dengan Oktober 2026 nanti. Nah, setiap tim itu dijadwalkan hanya memainkan 4 pertandingan sehingga kompetisi dapat diselesaikan tanpa mengganggu kalender liga domestik maupun agenda resmi FIFA lainnya nih. Bagi Indonesia, status sebagai tuan rumah menjadi kesempatan penting untuk menggelar turnamen internasional dengan kualitas persaingan yang lebih tinggi nih turnamen kedua ya. Selain memberikan pengalaman bertanding bagi para pemain, ajang ini juga bisa dimanfaatkan sebagai persiapan menghadapi berbagai kompetisi di level Asia. Nah, di sisi lain, absennya Tiongkok ini membuat daftar peserta mengalami sedikit perubahan. Walaupun demikian, turnamen masih tetap akan diperkirakan berlangsung kompetitif karena masih diikuti sejumlah kekuatan utama Asia Tenggara. Seperti ya kalian tahu sendiri, Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia nih. Sekarang, perhatian publik sepak bola Asia Tenggara juga tertuju pada pengumuman resmi penyelenggara terkait daftar peserta final, pembagian grupnya, dan juga jadwal pertandingan. Kepastian mengenai keikutsertaan India dan Pakistan juga menjadi salah satu hal yang paling dinantikan menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026 nih turnamen kedua. Kalau misalnya nanti jadi, ini mungkin pertama kalinya ya, kita bakal lihat India tuh akan bertanding sepak bola nih turnamen kedua. Karena jarang banget lihat India tuh bertanding sepak bola ya, kayak Liga India pun kita tuh nggak tahu kalau misalnya ada atau enggak nih turnamen kedua.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Balik lagi di informasi seputar dunia olahraga nih, transfer 2 masih dari dunia sepak bola nih ya. Untuk permintaan unik Chelsea dan AC Milan selama di Jakarta, aturan dapur sampai dengan menu makanan tuh diperhatiin banget nih transfer 2 ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Chelsea dan AC Milan dijadwalkan akan menjalani pertandingan uji coba dalam laga yang berjudul Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih transfer 2 di tanggal 8 nanti bulan Agustus 2026 ini. Jadi mendatangkan klub papan atas dunia dari Inggris dan Italia tersebut tentu saja bukan perkara mudah bagi promotor, karena selain berbicara soal kontrak pertandingan, tentu saja ada permintaan yang harus dipenuhi sama penanggung jawab acara. Ini juga tentu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi promotor dan CEO Nine Sport ya, Arif Putra Wicaksono, untuk membongkar permintaan dari The Blues dan Irosoneri. Dia mengungkapin kalau ada perbedaan standar yang cukup signifikan antara klub Inggris yaitu Chelsea dengan tim Italia AC Milan tersebut ya. AC Milan dinilai sangat profesionalis terkait kualitas makanan para pemainnya. Bahkan mereka menetapkan standarisasi jarak yang sangat spesifik antara dapur dan meja makan para pemain loh, teman-teman berdua. Dan dari pertama kali kita buat itu jadi satu hal yang unik buat kita. Terus juga perbedaannya cukup signifikan antara tim Eropa atau tim Asia atau bahkan tim Eropa kelas menengah. Nah, jadi sejauh kedua klub ini juga memberikan pengalaman yang sangat unik buat mereka ya, teman-teman promotor maksudnya. Chelsea punya standarisasi yang beda, tapi kalau Milan itu punya standarisasi yang cukup tinggi dari segi makanan. Mereka katanya nggak mau dapurnya tuh lebih jauh 10 meter dari tempat mereka makan. Jadi kedaluwarsa saji itu juga menjadi suatu hal yang penting. Detail ini menjelaskan kenapa kualitas kuliner Italia itu begitu mendunia. Bahkan bagi para atletnya, kesegaran makanan yang baru keluar dari dapur adalah hal yang mutlak. Nah, mungkin ini juga, katanya, mungkin juga kita tahu kenapa masakan Italia sangat terkenal di dunia. Karena bahkan pemain-pemain bolanya saja untuk makanan tuh mereka benar-benar memikirkan makanan yang proper. Berbeda dengan AC Milan yang sangat detail untuk urusan perut ya, Chelsea justru menunjukkan sisi yang lebih praktis terutama saat pertandingan berakhir. Arif mengatakan kalau dia tuh ngaku ada perbedaan kontras mengenai apa yang dikonsumsi pemain dari kedua tim ini setelah main di lapangan nantinya ya. Katanya, apa nih, Chelsea memilih untuk sekedar makan sandwich aja. Oh, okay, sandwich ya. Arif gak mengelak kalau mengelola kebutuhan skuad yang dihuni puluhan pemain bintang itu memberikan tantangan luar biasa. Karena baginya tingkat kerumitannya itu jauh melampaui saat promotor harus mendatangkan musisi atau penyanyi papan atas dunia. Iya, karena emang ini kan satu klub ya, satu tim maksudnya. Menariknya dia memberikan perumpamaan unik menggambarkan betapa banyaknya permintaan para pemain kelas dunia yang akan mentas di Jakarta nanti nih, turun kedua ya. Selain itu Arif pun mengaku bahwa salah satu yang menjadi sorotan kedua klub top Eropa tersebut soal rumput GBK ya. Dia tuh mengklaim kalau Chelsea dan AC Milan sudah memastikan kondisi rumput GBK dinilai siap dan sudah memenuhi standar untuk nanti mereka tuh mentas ya di sana. Tapi nggak tahu bakal lawan apa ya. Emang udah ada ya informasinya. Mungkin lawan timnas, kalau lawan timnas kayaknya timnas juga lagi sibuk deh ya. Kita lihat aja nanti akan seperti apa ya. Cuman intinya mereka tuh akan datang ke Indonesia, ke Jakarta tepatnya nih, turnamen V2 di tanggal 8 Agustus 2026 nanti nih, turnamen V2.

0: simply the best.
1: Hai Devi.
2: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
1: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
2: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
1: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
2: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
1: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
2: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gaji.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana gak sih Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada
3: ada
1: teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya, udah punya si kecil.
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun, udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum
1: ya. Kan biasanya iya.
3: Anak-anak sekarang kan suka nonton Koko Melon.
1: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu. Pokoknya
2: kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi.
1: Jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone
2: di usia
1: segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.

90,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir dari dunia olahraga nih, turnover 2 masih sepak bola nih ya. Ada beberapa pelatih top dunia yang baru saja ditunjuk untuk memimpin tim nasional besar di Eropa setelah berakhirnya siklus kompetisi internasional nih turnover 2 ya. Kalau kita lihat di Jerman ada pelatih Jurgen Klopp yang resmi ditunjuk sama Federasi Sepak Bola Jerman DFB untuk menggantikan Julian Nagelsmann setelah performa buruk di Piala Dunia baru-baru ini. Jadi ini adalah seorang mantan manajer Liverpool yang dikontrak jangka panjang sampai dengan Piala Dunia 2030 nanti nih, turnover 2 ya. Lanjut ke Prancis, tim-tim Eropa besar nih ya, turnover 2. Ada Zinedine Zidane yang resmi diperkenalkan oleh FFF sebagai suksesor Didier Deschamps nih, turnover 2. Legenda sepak bola Prancis ini menyepakati kontrak 4 tahun sampai dengan Juni 2030 dengan target utama menjuarai Euro 2028 dan Piala Dunia 2030 nanti. Selanjutnya ada Italia nih, turnover 2 ya. Ada pelatih Roberto Mancini yang kembali ditunjuk oleh FIGC untuk memimpin Gli Azzurri setelah melewati drama pembatalan kesepakatan dengan Andrea Pirlo di saat-saat terakhir. Mancini juga kembali bertugas membangkitkan Italia yang sedang terpuruk saat ini nih, turnover 2, setelah sebelumnya dilatih sama Paolo Maldini kalau nggak salah ya, turnover 2. Dan Swedia itu ada pelatih Graham Potter nih, turnover 2 ya, yang ditunjuk menggantikan John Dahl Tomasson yang dipecat akibat hasil buruk di kualifikasi. Mantan pelatih Chelsea ini menandatangani kontrak jangka pendek dengan opsi perpanjangan otomatis kalau berhasil membawa Swedia lolos ke putaran final nih, turnover 2 ya. Putaran final apaan? Euro mungkin. Mungkin ya. Nah, itu kompetisi terdekat yang nanti bakal diikuti sama mereka, bisa jadi ini turnover 2 ya. Oke deh, ini jadi informasi terakhir kita di segmen olahraga atau Pro 2 Sport nih, turnover 2. Bentar lagi mau beralih ke segmen hiburan atau entertainment news. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian di siaran hari ini. Stay tune.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita sudah di informasi dunia hiburan atau entertainment news nih, teman berdua ya. Kita ke penerjemah kisah asli Odyssey yang nilai penulisan film Nolan tuh katanya buruk. Waduh, kok bisa dibilang kayak gitu? Padahal ini jadi film terbaik sepanjang masa juga saat ini nih, teman berdua. Di salah satu film bagus di 2026. Dikatakan juga salah satu karya terbaiknya Christopher Nolan. Dan memang kalau kita lihat tuh banyak penggemarnya ya. Bahkan ada yang rela untuk membayar uang seharga 21 juta deh kalau nggak salah ya. Untuk nonton film ini dalam format IMAX di bioskop. Di tengah puja-puji untuk film The Odyssey karya Christopher Nolan, akademisi yang juga penerjemah asli cerita Odyssey karya Homer justru memberikan penilaian pedas. Akademisi loh, teman-teman berdua. Emily

Jadi saya berharap kedekatan Nolan dengan tema-tema homeric ini dapat mendorongnya ke tingkat kreativitas baru dan memungkinkannya untuk menciptakan karakter yang lebih meyakinkan, kata Wilson. Tetapi The Odyssey katanya menampilkan kombinasi kemegahan dan dangkal yang biasa dia tampilkan. Visi film ini terlalu membingungkan, karakternya terlalu kurang berkembang untuk memberikan apa yang setengah dijanjikannya dalam hal ide-ide besar, katanya Nathan Fedor. Walaupun film ini sangat bagus dalam menyampaikan ledakan besar dan raksasa besar. Dan kayak gitu. Memang sebenarnya kalau Christopher Nolan kita lihat tuh paling anti sama CGI kalau misalnya memang bisa diusahain. Nathan Fedor ya. Terbukti kayak filmnya di Oppenheimer tuh dia kalau nggak salah pakai ledakan beneran, yang mana itu tuh hasil visualisasi yang mengakibatkan kelihatannya tuh kayak memang ledakan bom nuklir yang besar nih tahun kedua. Pun sama juga di film Odyssey ini yang menampilkan raksasa, katanya dia tuh nggak mau pakai CGI, alhasil pakai orang dengan memang postur tubuh yang besar nih tahun kedua. Kayak ya hanya kayak tipuan kamera aja ya tahun kedua, nggak ada CGI-CGI-nya. Dia tuh malas banget pakai yang kayak gitu nih tahun kedua ya. Odyssey karya Nolan kekurangan banyak elemen yang membuat puisi itu hebat. Film ini tidak memiliki sesuatu yang meyakinkan untuk dikatakan tentang waktu, ingatan, sejarah, perang, atau tentang hubungan antara kembalinya seorang prajurit yang gemilang dan kehidupan keluarganya, musuhnya, rekan seperjuangannya, teman-temannya, dan juga tetangganya. Katanya film ini kurang memiliki kedalaman psikologis, emosional, politik, dan juga etis ya. Struktur naratifnya penuh trik, penulisannya sangat buruk, tidak ada satupun karakter yang memiliki motivasi yang meyakinkan untuk tindakan atau kata-kata mereka. Tidak ada adegan SEKS, dan semua makanan terlihat mengerikan. Nah, Variety pada hari Senin tanggal 27 kemarin mengatakan Nolan mengaku kepada Empire bahwa dia menggunakan baris pembuka terjemahan Wilson. Itu ceritakan padaku tentang seorang pria yang rumit sebagai panduan untuk menghidupkan karakter Odysseus yang diperankan sama Matt Damon di layar lebar ini nih ya, tahun kedua. Tapi Wilson menyimpulkan tentang film Nolan dengan katanya dibilang, saya akan malu telah menulis bagian manapun dari naskah ini, katanya. Ih, segitunya ya. Nah, di sisi lain Wilson mengakui kepada Sunday Times bahwa film tersebut memiliki efek positif pada minat budaya terhadap Homer. Iya, kayak apa ya, kan teman-teman aku juga saking membahas film ini, mereka sampai baca sebenarnya bagaimana Odysseus itu nih, Tron Fredo, atau Odyssey ya. Ya walaupun cuman source-nya tuh dari internet. Intinya secara umum lah ya, Tron Fredo. Release The Odyssey masih merupakan perisai yang patut dirayakan, kata Wilson. Karya epik ini membawa penonton kembali ke bioskop, dan terjemahan Odyssey termasuk terjemahan saya laris manis, katanya. Mungkin film ini akan membujuk beberapa pengelola perguruan tinggi untuk tidak memangkas Departemen Sastra Bahasa dan Sejarah mereka. Segitunya mereka ya sama sejarahnya. Sementara itu Christopher Nolan kembali menuai pujian kritikus melalui film terbarunya The Odyssey, yang mana film hasil adaptasi Odyssey karya Homer itu dinilai menghidupkan kembali kisah klasik dengan pendekatan yang memang rasanya tuh seger banget nih, tahun kedua ya. The Odyssey berhasil mendapatkan status fresh untuk Tomatometer dengan nilai 94%. Dari 446 ulasan kritikus, sejumlah kritikus menilai Christopher Nolan katanya berhasil memadukan spektakel visual berskala besar dengan kedalaman emosional, sehingga membuat cerita yang telah berusia ribuan tahun ini tetap relevan bagi penonton di masa kini.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

92,4 FM, teman terbaik kamu, A Better Man from Shane Ward. Ini turun kedua, nemenin kita di pukul 14.21 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu yang dirilis di tahun 2006 nih, turun kedua ya. Selamat siang dulu untuk kalian semua yang lagi dengerin Better FM Gorontalo di siang hari ini. Semoga hari Rabu kalian menyenangkan ya, dijalani dengan penuh hikmat, damai dan aman sentosa, amin ya. Turun kedua, kita lanjut lagi di informasi seputar dunia hiburan nih. Yang ini dari Ariana Grande, baru saja menggugat dua hacker setelah materi belum dirilis itu dicuri. Jadi ada Ariana Grande nih yang menggugat dua peretas karena diduga meretas akun pribadi milik produser dan fotografer yang sudah bekerja sama dengan dia. Dalam dokumen gugatan, Grande menuding dua peretas yang disebut sebagai John Doe ini melakukan peretasan terhadap berbagai akun digital pribadi sejak lama, dan yang terakhir itu pada tahun 2024 nih, tahun kedua. Nah, tindakan itu mengakibatkan pencurian, penyebaran, dan eksploitasi konten yang belum dirilis secara tidak sah dan keterlaluan, katanya. Tulis dokumen seperti yang diberitakan Page Six nih, tahun kedua, di hari Senin tanggal 27 kemarin. John Doe diduga memperoleh lagu-lagu, rekaman audio, video, dan foto Grande yang belum dirilis yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi publik, lalu diduga dijual di dark web dengan harga yang signifikan. Nah, aksi tersebut, kata gugatan tersebut ya, tahun kedua, mengakibatkan apa yang disebut gugatan sebagai pelanggaran jahat terhadap privasi Ariana Grande. Pada tahun 2023 saja, ada 45 lagu yang belum dirilis milik Grande diretas, dicuri, dan dibocorkan sama para terdakwa. Nah, ini tulis dokumen tersebut, sejak debut musiknya pada tahun 2011, ratusan kebocoran serupa telah terjadi. Itu tuh 45 lagu banyak banget dong berarti. Kalau misalnya sampai bocor, dijual di dark web, otomatis menurunkan harga, nilai jualnya si Ariana Grande dong kan. Merugikan tentunya. Gugatan tersebut juga bertujuan untuk mengungkap identitas peretas. Ada seorang sumber yang dekat dengan Grande mengatakan kepada People kalau gugatan itu dimaksudkan untuk menjadi pencegah terhadap tindakan serupa di masa mendatang. Jadi gak hanya menargetkan Ariana, tetapi juga banyak artis yang telah menghadapi pelanggaran privasi dan pencurian karya kreatif mereka yang serupa. Oh, ternyata bukan Ariana Grande doang nih, tahun kedua, yang menjadi korbannya ya. Mungkin Ariana Grande aja dulu nih yang baru muncul ke permukaan menggugat dua peretas ini. Ariana Grande saat ini sedang menjalani The Eternal Sunshine Tour yang sudah dimulai sejak 6 Juni 2026 dan dijadwalkan berakhir nanti pada tanggal 1 September 2026. Tour itu akan terdiri dari 41 pertunjukan di Amerika Utara dan juga Inggris ya. Sementara itu, Ariana Grande juga akan merilis album baru berjudul Petal pada tanggal 31 Juli 2026 nanti. Album itu diproduseri sama dirinya sendiri dan musisi asal Swedia, Ilya namanya. Grande juga menggambarkan album studio kedelapannya ini sebagai sesuatu yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras, dan menantang. Nah, kalau yang diberitakan Variety, Ilya yang bernama asli Ilya Salmanzadeh adalah produser Swedia Persia yang banyak bekerja dengan pencipta lagu hit Max Martin ya, tahun kedua. Martin itu dikenal sebagai sosok yang memproduseri juga dan ikut menulis sebagian besar album Grande pada tahun 2024, Eternal Sunshine ini, tahun kedua ya. Martin juga dikenal sebagai produser dengan lagu hit nomor satu terbanyak di dunia. Album ini juga menjadi album pertama setelah kerja kerasnya dalam dua film Wicked ini, tahun kedua, serta menggarap Eternal Sunshine versi deluxe yang dirilis pada tahun 2025 juga. Cuman aku tuh sayangnya udah kurang suka lihat Ariana Grande sekarang karena ngikutin ini standarisasi tubuh model di Amerika sana nih, tahun kedua. Oh, lebih kebanyakannya di Eropa ya, yang kayak kurus kelihatan tulang-tulangnya itu, tahun kedua. Padahal Ariana Grande tuh dulu kalau dilihat tuh gadis mungil imut yang aku bahkan sebenarnya nggak terlalu suka dengan lagu-lagunya, cuman kalau lihat dianya tuh suka gitu, senang ya, tahun kedua. Tapi kalau sekarang tuh males banget, apalagi setelah dia tuh memerankan film Wicked ya, dua film yang diperankan sama dia dengan judul yang sama nih, tahun kedua. Nah, intinya ya beda-beda orang lah ya, tahun kedua. Tapi kalau kalian sendiri jujur ya, suka nggak sama penampilan Ariana Grande yang sekarang?

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: This right here is a 100% certified slapper.
6: Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it, 더 가빠지는 hole. Watch me one.

0: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kita mau ajak lo cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Oke, Turun Fredo, satu informasi terakhir kita di segmen entertainment ini, Turun Fredo, dari Dave yang terancam hukuman mati kasus mutilasi pelecehan seksual anak nih, Turun Fredo ya. Mungkin kamu pernah diberitakan soal David Anthony Burke alias Dave yang resmi diperintahkan untuk menjalani sidang pengadilan atas dakwaan pembunuhan mutilasi terhadap remaja perempuan berusia 14 tahun, Celeste Rivas Hernandez nih, Turun Fredo. Beberapa waktu lalu nih, dia tuh melancarkan aksinya ini nih dan sempat apa ya, kayak dia menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang musisi, penyanyi, yang pada akhirnya terungkap lah kalau kasus ini dia sebagai sudah ditersangkakan, dan akhirnya keluarlah apa ya, informasi ini. Keputusan tersebut diberitakan deadline pada hari Senin, ditetapkan Hakim Pengadilan Los Angeles setelah menilai rangkaian bukti yang diajukan tim jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat hukum yang kuat nih, teman-teman berdua ya. Walaupun Dave mengklaim tidak bersalah, dia terancam menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa hak bebas bersyarat jika terbukti bersalah di pengadilan. Dave ini dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup dakwaan pembunuhan, kekerasan seksual berkelanjutan terhadap anak di bawah umur, dan mutilasi jasad manusia secara ilegal. Nah, jaksa penuntut juga menambahkan tuduhan dan pemberatan khusus ya, seperti pembunuhan terhadap saksi, pembunuhan demi keuntungan finansial, perencanaan penyerangan, hingga penggunaan senjata tajam secara langsung. Jaksa wilayah Los Angeles County, Nathan G. Hockman, negasin kalau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan awal telah memperlihatkan secara jelas kejahatan brutal yang dilakukan sama terdakwa. Nih, Tuan Fredo, oh, udah didakwa ya. Hakim Carlin Olmedo juga memutuskan David tetap ditahan di dalam sel tanpa hak jaminan sepanjang proses peradilan. Penangkapan penyanyi tersebut dilakukan kepolisian kediaman kawasan Hollywood Hills pekan lalu setelah penyelidikan intensif selama berbulan-bulannya. Kasus ini tuh bermula ketika jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk dan dimutilasi dalam bagasi mobil Tesla yang terdaftar atas nama Dave saat kendaraan tersebut disita di Los Angeles sekitar 8 bulan lalu. Seiring jalannya proses persidangan, pengadilan juga telah memerintahkan kantor pemeriksa medis Los Angeles County untuk membuka dan merilis laporan autopsi resmi korban setelah dokumen pembukaan segel kerahasiaan itu rampung. Dave dijadwalkan kembali menghadiri sidang dengar pendapat Kamis tanggal 30 besok sebelum menjalani sidang pembacaan dakwaan resmi pada tanggal 31 Agustus 2026 ini nih, Tuan P2. Sudah selesai untuk waktu aku nemenin kalian siaran di hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo ya. Nanti kembali lagi besok di siaran hari Kamis ya, insya Allah nanti. Selamat beraktivitas buat kalian semua di sisa hari ini nih ya. Selamat berdoa, udah mau jam 3. Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang diminta memberikan keterangan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat DPR Amerika Serikat, di mana permintaan DPR AS ini muncul di tengah peningkatan sorotan terhadap hubungan Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Permintaan itu juga ditujukan oleh anggota Kongres Jamie Raskin yang meminta Infantino mengikuti wawancara resmi yang direkam, dan fokus penyelidikan adalah dugaan keterkaitan antara kebijakan FIFA dan juga kepentingan politik pemerintahan Trump. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari mantan pelatih timnas Maroko Walid Regrui yang mengungkap kisah di balik perjalanan bersejarah Atlas Lions pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sejak awal menerima jabatan tersebut, targetnya ini bukan hanya membawa Maroko tampil kompetitif, melainkan juga bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Regrui juga mengatakan, teman Pro 2, bahwa dirinya langsung menyampaikan syarat kepada Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko sebelum menerima tawaran melatih timnas, dan menurutnya Maroko tidak boleh datang ke Piala Dunia hanya sebagai pelengkap peserta. Info terakhir, teman Pro 2, dari proyek baru Federasi Sepak Bola Italia bersama Paolo Maldini dan juga Leonardo ini berakhir jauh lebih cepat dari perkiraan. Maldini dan juga Leonardo resmi mengundurkan diri hanya 16 hari setelah dipercaya memimpin pembendahan teknis timnas Italia. Dan mengutip dari Sky Sport Italia, surat pengunduran diri Maldini dan juga Leonardo itu telah disampaikan kepada Presiden FIFA Federasi Sepak Bola Italia, Gaetano Malago. Keputusan itu juga diambil keduanya setelah muncul penolakan terhadap kandidat pilihan mereka untuk mengisi posisi direktur teknik baru. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bro 2. Selamat sore, teman Bro 2. Ada Peter Pan di balik awan yang udah membuka perjumpaan kita. Pastinya di edisi Rabu 29 Juli 2026 bareng Rahma Buruji di sore ini. Salut teman Bro 2. Ini aku mau spill dulu untuk azan asar. Itu akan dikumandangkan di pukul 15 lewat 20 menit. Dan karena sekarang baru di pukul 15 lewat 6 menit, jadi buat kamu bisa singgah sebentar ke musola terdekat ataupun ke masjid terdekat ya. Dan happy sekali teman berdua, aku nanti bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 7 dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu seru lainnya. Buat kalian yang lagi dengerin kita, have fun dan semoga semua yang lagi dikerjain lancar, aman, jaya, sukses. Dan ini dia satu lagu untuk membuka perjumpaan kita teman berdua, ada dari Post Malone featuring Blake Shelton with Pour Me a Drink.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya, maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering.
3: Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya aku masih kuliah di himpunan gitu. Di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang, yes, gitu.
1: Oh,
3: ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika, meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini gitu.
1: Iya, tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Membara, tidak bisa tak salah sadiki ya.
4: Yeah.

cinta lama bersemi kembali. Aku sih berharap itu terjadi ya sama berdua ya. Tapi kalau misalnya cinta yang kita punya kita simpan di hal-hal yang membuat kita bahagia juga gak apa-apa. Jadi setidaknya orangnya udah pergi tapi rasanya masih tersimpan rapi. Cah. Dan ini juga yang terjadi sama The Weeknd sama berdua, di mana The Weeknd kembali mencuri perhatian penggemarnya karena dia tuh membagikan koleksi terbaru bertema One Piece melalui second account milik pribadinya. Kalau kata orang-orang, first account itu emang fokus untuk personal branding, second account itu adalah the real us gitu ya. Ya enggak sih, kayak benar-benar kita tunjukin kepada dunia, this is me. Dan postingan ini juga langsung ramai dibahas karena menunjukkan kecintaannya pada anime dan juga budaya Jepang. Koleksi yang dipamerkan menambahkan deretan barang bertema anime yang dia punya sama berdua. Penggemar ini juga ikutan membanjiri unggahannya dengan sangat antusias dan juga bilang kalau The Weeknd ini sebagai salah satu musisi Hollywood yang dikenal gemar mau koleksi merchandise anime khususnya One Piece. Kayaknya dia bisa nih teman Pro 2 berteman sama salah satu YouTuber terkenal kita ya yang sekarang lagi berkolaborasi untuk menayangkan piala FFA, tahu nggak? Reza Arab Octavia. Karena juga sama-sama suka One Piece gitu kan. Jadi cocok lah ya kalau misalnya ngobrol-ngobrol siapa tahu aja bisa berkolaborasi dalam Pro 2.

disambut pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

Teman berdua Paramount Pictures akhirnya merilis First Look Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge lewat trailer perdana film Ebenezer. Di film ini teman berdua Depp bakal memerankan Scrooge, sosok laki-laki tua pemarah yang sudah jadi karakter ikonik dalam kisah klasik A Christmas Carol, karya dari Charles Dinkins teman berdua. Dan film ini juga jadi proyek studio Hollywood besar pertama Depp dalam sekitar 8 tahun terakhir. Dan selama beberapa tahun terakhir katanya dia itu lebih banyak tampil di film internasional dan juga proyek independen sebelum akhirnya kembali membintangi produksi studio besar. Disutradarai oleh T-Waze, Ebenezer ini bakal membawa kisah klasik ke versi yang lebih dark atau lebih gelap gitu ya, dimana lewat trailer perdananya Scrooge diperlihatkan dihantui oleh roh-roh Natal yang menyeramkan. Lah, bukannya kalau Natal itu identik dengan ini ya, Santa Claus gitu kan, biasanya kan lebih cute, lebih cheerful, lebih warm. Tapi kalau dark, waduh, jadi berbeda nih Natal kali ini ya. Tapi sambil melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang ditemui di jalanan bersalju, teman berdua, trailer ini juga ditutup dengan kalimat "It's good to be back." Sangat menakutkan. Dan itu diucapkan sama Depp sebagai Scrooge gitu. Dan selain Johnny Depp, nama berdua, film ini juga dibintangi oleh Andrea Riseborough, ada juga Rupert Green, ada Issa Rae, ada Ian McKellen, dan juga Tremel Timmel, ada Sam Clavin, Ellie Bamber, ada Arthur Conti, ada Kelly Murphy, dan juga Henry Lyard. Itu dia. Dan dijadwalkan tayang di 13 November 2026.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yes, tengah berdua ada Keisha Delusional yang udah temenin kita sampai di pukul 16 lewat 3 menit. Dan tengah berdua, ini dia yang mau aku spill ke kalian. Dimana kali ini kita bakalan spill informasi putra prestasi. Tengah berdua, ada putra-putri Indonesia yang kompak raih medali emas di lari vertikal 7 km Serk 2026. Aku gak tahu cara bacanya gimana, sit RC apa search gitu, search. Kayaknya seat RC ini deh, yang gak seat sama berdua, iya kayaknya gitu deh. Karena tim lari Trail Indonesia sukses mengukur prestasi membanggakan di Southeast Asian Trail Running Championship 2026 dengan memborong 2 medali emas di nomor vertikal 7K teman berdua. Dan dia adalah putra Aldio, keluar sebagai juara di kategori putra dengan catatan waktu 1 jam 3 menit 54 detik. Dan Fitri juga finish sebagai yang tercepat di kategori putri dengan waktu 1 jam 20 menit 59 detik. Dan gak hanya itu, sepanjang penyelenggaraan dari SEAT RC 2026 ini, kontingen Indonesia juga berhasil mengumpulkan 6 medali emas dan 2 medali perak, dan juga menegaskan dominasi merah putih di ajang lari trail tingkat Asia Tenggara. Mantul gak tuh teman berdua?

0: Nanti.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
0: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang kenapa? Itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi sama yang membanggakan kita baru-baru ini, teman Pro 2. Ada Fajar dan juga Fikri yang back to back champion, teman Pro 2. Tepuk tangannya mana? Dan Indonesia membawa pulang satu gelar dari China Open 2026 lewat pasangan ganda putra Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri. Mereka juga sukses mempertahankan gelar usai mengalahkan pasangan nomor satu dunia asal Korea Selatan, ada Kim Won Ho dan juga Seo Seung Ji. Susah ya? Agak susah gitu. Seo Seung Ji dengan 16-21, 21-19, 21-19. Dan kemenangannya juga menjadi gelar beruntun setelah pekan lalu menjuarai Japan Open 2026. Sementara itu, teman Pro 2, China juga mengamankan dua gelar melalui sektor ganda campuran dan juga ganda putri, di mana gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi Jepang, sedangkan Chou Tin Chen Thailand atau Taiwan ini keluar sebagai juara tunggal putra, sekaligus juga mengakhiri penantian gelar Super 1000 sejak Indonesia Open 2019.

0: Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas, bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi, emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian, bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
2: Kepo banget sih kamu.
3: Diundang, tapi saya tidak datang.
1: Gak datang ya, iya. Ya, lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya sekarang mau viral. Mufira, kasihan ngana semua jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending enggak usah datang deh
2: ya,
1: kayak gitu.
2: Minimal.
1: Doa. Didoain aja.
2: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan, benar
1: kan, Kal? Kalau kayak gimana, Ika?
3: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
2: Iya benar, titip ke temen kan.
3: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Ah, itu juga.
3: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
2: udah 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa pengen mantan.
3: Juga respect aja sama mempelai prianya
1: tuh. Iya kan?
2: Dekat juga sama orang tuanya?
3: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
2: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
2: Kita menghindarin ini.
1: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
2: Nggak dikasih tadi katanya.
1: Nggak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong ya, nggak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Ikal, terima kasih banyak
2: ya. Yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Banyak Doni yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jika malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Ya, selamat berdua Changes by Charlie Puth yang udah temenin kita sampai di pukul 16:43. Dan informasi selanjutnya teman berdua, ini ada yang membanggakan karena dari Indonesia yang memamerkan fosil dinosaurus asli dari Cina pertama dalam sejarah. Jadi ini tuh ada di Museum Tahir Solo, Jawa Tengah, yang memamerkan fosil dinosaurus asli Provinsi Sichuan, Cina, yang pertama di Indonesia. Dan fosilnya juga merupakan seekor Omeisaurus Tianfuensis dengan panjang lebih dari 20 meter. Dan keberadaan fosil dinosaurus di Indonesia juga merupakan hal yang baru mengingat sejarah pembentukan Indonesia sendiri gitu ya. Sebagai informasi aja nih teman berdua, dinosaurus itu menjelajahi bumi pada era Mesozoikum saat daratan Indonesia masih berada di dasar laut. Dan kondisi ini juga membuat hanya sedikit sisa dinosaurus darat besar yang terlewatkan di Indonesia. Selain Omeisaurus dewasa ya, ada juga Omeisaurus muda sepanjang 6 meter serta fosil dari Huayongosaurus Taibai dan salah satu nenek moyang awal kelompok Stegosaurus. Ini kalau yang suka dino-dino suka nih yang begini nih. Kebetulan aku kurang gitu kan. Kalau cuma sekedar ikutin tren dino iya. Tapi teman berdua, Lu Yingqing di direktur museum ini juga bilang kalau kehadiran fosil ini merupakan simbol budaya sekaligus juga menunjukkan komitmen bersama Cina dan Indonesia terhadap pelestarian warisan alam dan juga pendidikan sains.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Something Just Like This sama Produa dari The Chainsmokers featuring Coldplay. Dan ini aku sekedar mau mengingatkan juga buat kamu yang gak bisa terhubung bareng Rahmat sama Produa di frekuensi kita di 92,4 FM, bisa banget mendengarkan kita di layanan streaming kita di rri.co.id, atau bisa juga download aplikasi kita RRI Digital yang sekarang udah tersedia di iOS dan juga di Android. So make sure kamu tetap bisa terhubung bareng kita di sini, karena nanti di jam 5, iya betul sekali, bakal ada program yang seru banget. Kita bakalan discuss hal-hal yang lagi viral akhir-akhir ini. So, stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

aku sempat spill ke kalian kalau kita nanti bakalan ngebahas hal-hal yang lagi trending saat ini ya. Dan yang lagi viral akhir-akhir ini itu kan adalah apa tuh namanya? Direktur utama Kebun Binatang Surabaya ya, yang saat ini jadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan senilai 10,2 miliar saat menjabat pada periode 2016 sampai 2024. Nah, pertanyaannya ini bukan lebih ke apa yang harus dilakuin, tapi aku cuma pengen tahu aja nih teman berdua. Kira-kira nih, kira-kira gitu ya. Kita yang mungkin setiap weekendnya itu ke kebun binatang atau ke tempat wisata publik, itu pernah mikir nggak kayak uang tiket ataupun anggaran miliaran itu gimana ya dikelolanya? Dan ini juga yang harus kita ketahui bareng-bareng gitu loh. Kayak misalnya apakah itu dikelola dengan transparan atau terbuka, atau hanya dikelola oleh satu pihak saja, atau dari kejadian ini semakin membuat kita tuh merasa kayaknya perlu deh untuk kita lakukan kembali audit gitu, bukan hanya ke satu tempat atau ke satu zoo tapi ke semua zoo juga, karena ini efeknya kan lumayan ya untuk hewan-hewan yang saat ini mungkin ada yang sudah meninggal, mati maksudnya, ada yang udah sampai mati, ada juga yang udah mengalami kayak kurus gitu ya, kayak nggak bukan kayak lagi sih, emang nggak dikasih makan guys. Nah, jadi aku pengen tahu aja gitu. Dan ada juga question box nih teman berdua. Hal pertama yang paling kamu perhatiin saat berkunjung ke satu tempat, entah itu di taman, entah itu di kebun binatang, itu apa sih? Apakah kebersihannya, atau apakah kesehatan dari satwanya, atau kondisi lingkungannya? Apa aja nih teman berdua? Spill langsung di Instagram di @berdua_gorontalo.

koran zaman dulu. Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada Selena Gomez sama Pro 2 With Love On. Dan aku masih ngecekin kamu untuk ikutan gabung karena ini emang lagi hangat-hangatnya teman Pro 2. Kenapa hangat? Karena kasus yang sempat bikin kita tuh merasa miris banget gitu ya. Kok bisa untuk para... bukan parah sih, maksudnya untuk pakan satwa gitu ya, yang kita udah tahu nih, kita ambil dia dari habitatnya dia, terus kita taruh di satu tempat yang bisa dibilang tempat asing, terus juga ruangnya terbatas, ditambah lagi teman berdua, kita membuat insting berburunya ini tuh hilang. Tapi udah dibawa dari habitat aslinya dia, terus juga dipamerkan, dapat keuntungan. Tapi ternyata kita sama sekali tidak aware dengan entah kesehatannya, entah pakannya, dan lain sebagainya. Bahkan banyak banget yang bisa dibilang ini hewan-hewan yang sampai akhirnya mati gitu, teman berdua, karena kelaparan. Dan aku juga pengen tahu dari perspektifnya kalian, kira-kira seberapa miris kalian melihat kasus ini, dan kalian bisa langsung spill juga karena kebetulan udah aku up flyernya di Instagram. Dan kamu juga bisa ikutan spill teman Pro 2 pendapat kamu di question box kita. Kalau hewan zoo bisa ngomong, kira-kira pesan apa yang mau mereka bisikan kepada para oknum-oknum itu teman Pro 2? Kalian bisa langsung spill di Instagram dan bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 000.

0: Odi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya nggak harus punya follower sejuta, cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost, asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

Yes, teman berdua Ava Max with Sweet by Psycho yang udah temenin kita sampai di pukul 17:35. Teman berdua, ini dia yang tadi sempat aku bahas dan aku juga masih menanti respon kalian teman berdua. Kita bakalan temenin kamu untuk topik ini sampai nanti di jam 7 dan sekarang udah mau on the way di pukul 17:35 gitu ya. Aduh, iya betul. Nah, kalau kita bahas dari moralitas nilep hak yang enggak bisa melawan. Kalau mungkin sesama kita ya masih bisa kita viralkan gitu ya. Tapi kalau misalnya hewan ternak atau mungkin kayak sekarang para hewan-hewan satwa itu kan ya emang gak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang paling kelihatan dari mereka perubahan bentuk fisik, perubahan kebersihannya mereka itu yang paling kelihatan. Dan kalau misalnya kita juga melihat teman berdua dari yang saat ini tersebar luas gitu ya, ini katanya diduga terjadi berdasarkan penyidik gitu ya di 2023-2024 itu anggaran operasional itu tetap dicairkan tapi dibuat pengeluaran dan juga laporan yang fiktif dan kerugian negara itu mencapai di sekitar 10,2 miliar rupiah dan sekitar 7,4 miliar itu diduga mengalir untuk kepentingan pribadi. Yang bikin publik ini makin geram, dugaan korupsi ini juga disebut berdampak pada pakan satwa hingga beberapa hewan juga mengalami penurunan kondisi tubuh bahkan membuat kita yang ngeliat tuh kayak nggak tega gitu loh teman berdua. Kalau di manusia kan ada stuntingnya ya, kalau ini nggak tahu deh bentukannya kayak mana gitu loh, padahal kita tahu kayak singa mereka kan kalau lagi berburu ya, wah aurahnya itu loh, tapi pas mereka di dalam zoo ini sangat miris banget gitu kondisinya teman berdua. Bahkan untuk berdiri saja mereka gak bisa loh. Dan ada beberapa nanti bakalan aku spill gitu ya, apa aja yang terjadi dan apa yang dialami sama hewan-hewan ini. Nanti aku bakalan spill, so kalian juga bisa ikutan gabung bareng Rahma di Instagram di @produa_gorontalo.

0: gimana ya? Rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Geisha atau Abra 2 dengan Sementara Sendiri. Dan teman Abra 2, ini aku mau sekedar mengingatkan untuk azan Maghrib di hari ini ya, di edisi Rabu 29 Juli 2026. Teman Abra 2 itu akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 02 menit. Seperti itu. Jadi teman Abra 2 buat kamu yang lagi ada di lagi ada di jalan gitu ya, hati-hati aja, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan yang mau ikutan gabung bisa banget gabung aja dari sekarang. Bentar, aku udah janji ke kalian bakalan spill kondisi dari hewan-hewan yang saat ini teman berdua ya ada di zoo gitu ya, yang diduga, bukan diduga lagi sih, emang diambil gitu haknya oleh direktur utama gitu ya, Kebun Binatang Surabaya. Jadi kabar yang aku dapatin teman berdua itu ada 4 hewan. Belum tahu ya listnya berapa banyak, tapi yang ini yang di spill. Yang pertama ada jerapah atau kliwon. Ini katanya mengalami penurunan berat badan dan ditemukan 20 kg sampah plastik di lambungnya teman berdua. Terus ada juga singa Michael yang mati terlilit tali seling di kandangnya sendiri. Dan juga orang utan Betty, ini gangguan pernapasan. Dan juga Nanik yang menderita tumor usus besar. Dan juga anak gajah Sumatera Dumbo yang mati secara mendadak di usia 2,5 tahun. Dan manajemen dari KBS ini menutup kasus ini. By the way, ini adalah kumpulan kasus dari KBS gitu ya, Kebun Binatang Surabaya, dari tahun 2012, 2014, 2013, dan juga baru-baru ini terjadi. Jadi emang udah banyak sebenarnya kasus-kasus yang terjadi teman berdua. Cuman baru tahun ini aja yang terkuak.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Grip untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan.

SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: Balik Papan Pro 2, Believe It by T5 featuring Melly Mono. Kita kayak berasa di tempat disco gak sih Papan Pro 2? Iya kan, kayak vibe-vibe partinya dapat banget Papan Pro 2. Dan ini masih menanti respon kalian juga yang ikutan gabung bareng Rama di Instagram di @produ_gorontalo. Setelah tadi ada beberapa kasus dari tahun 2012 gitu ya, yang masih berhubungan dengan KBS atau Kebun Binatang Surabaya yang udah aku spill. Terus saat ini katanya yang bikin mirisnya ini adalah bukan cuman angka korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama Kebun Binatang Surabayanya, tapi ternyata uang yang seharusnya dipakai buat merawat satwa ini justru merawat diri sendiri gitu, jadi pakai pribadi lah ya. Dan yang pertama kali merasakan dampaknya bukan manusia tapi melainkan satwa yang gak bisa bersuara. So, kita mau tahu nih seberapa empatinya kah para teman Pro 2 di sore menjelang malam ini. Dari siapa dulu nih, sebelum nanti kita mau say goodbye to each other gitu ya. Siapa-siapa aja nih, ada dari Cia nih katanya teman Pro 2 seberapa miris melihat kasus ini, katanya miris banget, kasihan hewannya. Terus juga dia kalau misalnya ke tempat wisata atau ke kebun binatang atau ke taman gitu, yang paling diperhatikan adalah lingkungannya, kebersihannya juga. Terus dari Loli, kalau Loli katanya harus perlu diaudit sih total zoo lainnya gitu ya. Pokoknya harus diaudit total zoo yang ini di Kebun Binatang Surabaya, tapi juga perlu untuk diaudit juga gitu zoo-zoo yang lain, karena siapa tahu aja kan ada juga benih-benih. Nah, itu harus diusut gitu teman Pro 2. Dan masih ada banyak waktu buat kamu yang mau ikutan gabung, jadi bisa langsung gabung aja dari sekarang di Instagram di @produ_gorontalo atau di line WhatsApp di 08 11 43 00 22.
1: Life or death watches there. What's right depends on who left. No telling what's coming, who next. And I low, I lay cross names off the list. All the smiles come with danger. Resist the traps and temptations.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: menyakiti.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat, karena terbuka terhadap ide aneh atau yang nggak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga, karena orang tuh merasa dihargai. Karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh nggak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak

Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

Rita Mau Berdua, Stranger Breaking Bandit yang udah temenin kita sampai di pukul 18.53. Dan respon terakhir dari Rita Mau Berdua yang udah gabung bareng Rama di Instagram, ada siapa aja di sana? Sebentar kita lihat dulu ya. Ada dari Ella katanya Rita Mau Berdua dari yang viral kemarin, harus diusut tuntas gitu ya, dan juga dapat hukuman yang berat. Are you sure? Bukan gimana-gimana nih, kita tahu sendiri lah ya, kalau udah berhubungan dengan telan-menelan duit, itu hukumannya kemarin aja cuma 1,5 tahun. Ini ya elah, begitulah ya. Terus ada juga dari Sheila, kalau Sheila katanya perlu diaudit total, dan Zu yang lain juga perlu diaudit. Oke deng, itu dia teman berdua yang udah ikutan gabung bareng Rahma. Dan buat kamu, stay tune aja terus di sini, karena nanti bakalan ada penyiar lain yang siap temenin kamu. Aku pamit undur diri dulu di ruang dengar kamu, kita ketemu lagi di lain waktu di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. See you, bye.

0: Share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di-blur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti, psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa ngebuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2. Info yang pertama dari Cindy Lopez Cabral yang resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan Hyundai Goal of the Tournament pada Piala Dunia 2026, di mana bek timnas Tanjung Verde itu juga meraih penghargaan bergengsi berkat gol spektakulernya ke gawang Argentina pada babak 32 besar. FIFA juga mengkonfirmasi teman Pro 2 bahwa gol Cabral ini menjadi pilihan terbaik sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 dan aksi individunya juga mampu mengungguli sederet kandidat lain termasuk Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Julian Alvarez. Info selanjutnya teman Pro 2 dari Marvel Studio yang akhirnya mengumumkan kabar yang sudah lama dinantikan penggemar, di mana Black Panther 3 dipastikan akan tayang di bioskop pada 15 Desember 2028. Hal ini juga sekaligus memperkenalkan aktor David Johnson sebagai Black Panther generasi baru dalam film ketiga. Dan Johnson ini akan memerankan pangeran T'Challa 2, putra mendiang dari T'Challa dan Nakia yang pertama kali diperkenalkan saat masih kecil di Black Panther Wakanda Forever. Dan ceritanya juga akan mengikuti perjalanan dari T'Challa 2 saat beranjak dewasa dan mulai memikul tanggung jawab sebagai penerus pelindung Wakanda. Info terakhir teman Pro 2 dari Verona Pictures yang merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung menjelang penayangan di bioskop pada 20 Agustus 2026 dan cuplikan ini juga menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan. Berbeda dengan materi promosi sebelumnya teman Pro 2, klip spesial ini juga menghadirkan nuansa yang lebih intim dan alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana menyelami kisah cinta di tengah hiruk-pikuk kota Bandung. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

I hope all good tomorrow dua ya. Semoga sampai akhir Juli, bahkan mungkin di awal Agustus nanti. Be nice tomorrow dua, be nice ya. Sama kayak malam hari ini, Rian akan nemenin kamu sampai tutup siaran. Jadi semoga lancar aja ya semuanya. Amin.

0: Kimberly yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Morodo muslimin dan juga muslimat, tiba saatnya azan isya bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya, mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12, panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Yowen Sororo balik lagi masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Brian, nemenin malam kamu di akhir-akhir dari bulan Juli ini. Jadi semoga di sisa hari di bulan Juli semuanya makin lebih baik lagi, teman-teman dua. Dan ya untuk Agustus nanti ya kita semua diberikan keberkahan dan be nice please teman-teman dua ya. Nah buat kamu yang suka banget sama Avenged Sevenfold, ini kita punya kabar yang mungkin jarang dibahas gitu teman-teman dua ya. Nah ternyata band favorit kamu itu baru saja merilis mini album. Mini album yang berjudul Statika ini dirilis pada 23 Juli kemarin. Berisi 4 lagu, judulnya Like, Statika, Rejoice, dan Asus Tower 2. Gimana, udah dengerin EP dari Avenged Sevenfold ini belum Tower 2? By the way, album atau mini albumnya tuh udah tersedia di DSP favorit kamu Tower 2. Jadi langsung ada check it out Tower 2 ya. Ya kita berharap semoga musik director kita juga dengar dan di input deh di playlistnya Pro 2 FM. Pokoknya ditunggu aja dah ya.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Hey yo, what's up Pro 2? Balik lagi di Pro 2 FM. Menuju jam 8 malam ini, kurang dari 5 menit lagi nih guys. Selamat malam ya. Kita greetings dulu nih buat kamu-kamu semuanya Pro 2. Terima kasih masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM. Ya, malam hari ini mungkin punya agenda untuk jalan, kebetulan juga kan ini malam Kamis tuh guys ya. Nah, jadi pokoknya safety first nomor 2, kalau mau berkendara perhatikan helm, apalagi kalau motoran ya kan. Terus juga mungkin surat-surat berkendaranya juga dibawa kalau perlu nomor 2 ya, karena itu perlu banget juga. Kalau yang naik mobil bisa mengenakan seat belt. Dan kalau perlu juga pelan-pelan aja. Nah, buat kamu yang suka ngudut-ngudut di jalan nih ya, wah, jangan deh, nomor 2 ya. Itu ente orang pe abu api ya, itu bisa kena di orang lain ya kan. Kalau misal kamu ngudut terus asap atau mungkin apinya ke mata sampean, ya monggo sih, nggak apa-apa nomor 2 ya. Kalau kena mata orang lain,

0: Music Legend.
1: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini, teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget teman Pro 2. Semangat banget nih karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Battle. Pro 2.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Wah. Sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih ya. Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener. Terus. Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan. Nah jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Okay. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah ya toh. Trek kwek ya? Trek kwek, iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek kwek. Bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung, aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: 20 tahunan.
1: 2 ya.
0: 22 ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal

0: itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke, okay. Gitu. Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, desain sama label, gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayak ah balik dulu ke Bandung. Habis itu kayak, oke, okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Pas ke Jakarta, itu masih di label. Habis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, okay. Awalnya single dulu berarti?
1: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Buku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda Ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda Ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, masih barengan dengan Melisa.
2: Halo.
1: Wow. Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
2: Harus semangat
1: kok. Karena itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
2: Betul.
1: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
2: Benar.
1: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
2: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
1: Yeah.
2: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
1: apa
2: tapi capek gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
1: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan untuk semangat, siapa lagi?
2: Siapa lagi? Iya.
1: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
2: Semuanya udah ada.
1: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
2: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
1: Oke.
2: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
1: Ah.
2: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
1: Oke.
2: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
1: Oke.
2: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini. Karena cinta berat nih.
1: Wow.
2: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
1: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
2: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena nih orang juga
1: Tarik ulur,
2: keeping score gitu.
1: Wah, ini banyak banget zaman
2: banyak
1: sekarang
2: pasti
1: nih. Yang kayak begini nih.
2: Nah.
1: Gak cewek, gak cowok.
2: Bener.
1: Gak tua, gak muda.
2: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
1: Oke.
2: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
1: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
2: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
1: Oke.
2: Okay. Aku kasih semua.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
1: Oke.
2: Iya kan.
1: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Sekarang iya. Teman gue juga kayak gini.
2: Iya kan.
1: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
2: Iya terus dia pergi lama gitu.
1: Mm-mm.
2: Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
1: Okay.
2: Nah.
1: Okay.
2: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
1: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
2: Iya. Terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
1: Oke.
2: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
1: Oh.
2: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak aku lupain deh gitu.
1: Tapi enggak
2: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
2: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
1: Iya.
2: Iya,
1: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
2: Jadi dia adalah ciptaan
1: pribadi dia gak?
2: Bener.
1: Oke. Okay, okay.
2: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
1: Kizi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti.
2: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
2: Iya.
1: Terus.
2: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kamar tuh.
2: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
1: Okay.
2: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
1: Okay.
2: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
2: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
1: Okay.
2: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo selama macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
2: Benar.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
2: Iya, iya. Karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
1: ini. Tapi sempat lo tanya enggak sama pencipta lagunya? Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?
2: Patah hati, Beb.
1: Oh, gitu.
2: Karena biasanya, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya, betul.
2: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
1: Masih muda.
2: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
1: Aduh.
2: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
2: Nah,
1: sekarang dia udah bahagia.
2: Udah bahagia sekarang.
1: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
2: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Misalnya
2: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
2: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung lo berarti?
2: Iya.
1: Langsung bungkus.
2: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir. Kayak ini mau dibuang enggak, terlalu aneh enggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
2: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
2: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Hey, jogging bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Dia semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan,
0: kiri, kanan,
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan, kiri.
1: Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Okay.
1: Berarti nge-hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Okay.
1: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke,
1: okay, ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita dikenek nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, habis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, dia udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-huh.
1: Jadi dia pakai voice note.
0: Uh-huh.
1: Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si Anggi.
1: Kuat ibu Anggi ini.
0: Hebat.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat,
1: ya kan,
0: demi album beda.
1: Betul, jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Gila, hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh,
1: halo.
0: Jadi awalnya gitu. Dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng okay, okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapet gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Okay.
1: Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh. Ya,
1: boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi kita nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay. Kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
0: Tomor-tomor saja ikutin Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Sekarang kita kembali ke Produk FM Gorontalo bareng Indra Imrian.

Yuni Shara dengan tanda-tanda. Kalau sudah jam 9 malam, tanda-tandanya ya kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Di malam ini kalau bukan di jaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam ya buat kamu semua nomor 2. Terima kasih masih tetap stay di Pro 2 FM malam hari ini. Dan aku juga mau greetings buat my wife. Wah, yang sedang anterin kopi nih guys. Waduh, alhamdulillah. Makasih ya. Anu, dapat lope-lope guys. Oke, karena sudah dapat asupan kafein dari Bini. Nah, udah semangat lagi nih buat nemenin kamu Toro 2. Kita ngobrol-ngobrol apa nih yang seru Toro 2? Kalau ngomong-ngomong yang seru, Spider-Man Brand New Day itu udah tayang noh di bioskop terdekat Toro 2 ya. Gimana nih istriku mau apa minta izin buat nonton Spider-Man? Jadi Spider-Man udah now showing Toro 2 ya. Buat kamu pecinta Spider-Man atau MCU, Marvel Cinematic Universe, wah kayaknya gak afdol kalau pecinta Marvel itu gak nonton premiere guys.

Nah, kita mau tanya-tanya malam hari ini seputar perfilman dan juga bioskop, guys. Jadi kalau ngomongin soal film dan bioskop itu erat sekali kaitannya gitu nomor 2 ya. Tapi di zaman sekarang sepertinya bioskop sudah punya saingan terberatnya ya, yaitu platform streaming atau streaming apa sih DP nama digital movie platform atau digital series platform. Nah, ini salah satu kompetitornya bioskop, guys. Tapi tentunya bioskop kalau bagi saya sendiri nih ya, mau sebanyak apapun platform streaming film, ya bioskop akan selalu dikenang, akan selalu ada penikmatnya. Terlebih juga sistem putar atau premiernya juga kan masih bisa dibilang mengadop cara lama. Jadi film-film yang memang masih fresh, yaitu tayang doang di bioskop. Ya sekalipun sekarang kalau dilihat-lihat gitu, trennya nggak lama-lama tuh showing di bioskop. Habis itu mungkin sebulan atau bahkan ada yang mungkin lebih cepat gitu, 3 mingguan sudah ada di digital streaming. Atau kalau nggak di situ ya dibajakan. Nah itu. Jadi kalau boro-boro kita ngomongin soal digital platform ya, noh yang bajakan tuh udah dari dulu tuh saingannya Tomorrow 2. Tapi ya gitu, bioskop tetap ada, tetap eksis. Ya mungkin juga sekarang sudah tidak se-eksis dulu kali ya. Cuman ya tetap bioskop punya tempat di hati sendiri dari masing-masing penikmat. Nah jadi untuk malam hari ini kita pengen tanya nih Tomorrow 2, apa sih film paling memorable yang kamu tonton di bioskop? Boleh ya kasih tau Rian ya. Coba ingat-ingat lagi kira-kira film apa yang rasa-rasanya tuh memorable sekali pas kamu lagi nonton di bioskop. Kira-kira film apa gitu? Dan mungkin bisa dicerita juga alasan kamu memilih film itu dan sememorable apa ceritanya. Boleh ya dicerita di WhatsApp 0811 43 000 000 atau juga bisa di Instagram @pro2_gontal.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

That was the Veronica's You Run Me. Lagu yang dirilis 2014 silam sudah mengantar kita di jam 9 malam lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat malam. Ya lagi pada malam Kamisan. Have a good night buat kamu semuanya ya. Semoga lancar jaya semua agendanya guys. Ada yang mungkin baru beres nonton film Spider-Man Brand New Day. Wah. Ini pasti banyak sekali yang sudah menunggu film ini tomorrow 2 ya. Dan mungkin sudah janjian sama ayang buat nonton. Atau biasanya momen-momen begini tuh momen untuk PDKT. Jadi biar ada alasan buat ngajak gebetan buat nonton, ya kan? Ada film baru itu Spider-Man. Kalau aku ajak nonton mau tidak? Wah. Jadi ini ya, alasan. Cocok, kalau cocok gas Toro 2 ya. Jadi ngomong-ngomong soal film dan juga bioskop, kita masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu apa sih film paling memorable yang kamu tonton di bioskop tomorrow 2? Coba kamu ingat-ingat lagi, siapa tahu kamu tapi harusnya kalau yang memorable tidak perlu diingat ya. Jadi pas ditanya langsung, oh ini dia yang paling memorable. Nah jadi bisa langsung dijawab aja kalau sudah menemukan jawabannya. Kira-kira apa sih film paling memorable yang kamu tonton di bioskop? Kalau aku sih nonton bioskop terakhir itu pekan kemarin. Nontonnya sama istri tercinta dong. Kita waktu itu nonton Evil Dead Burn. Itu sequel dari Evil Dead yang terbaru. Ya, vibes bioskop masih tetap sama, cuman mungkin penontonnya mungkin yang udah berkurang kali ya. kita aja nonton itu malam ya. Woi nonton itu malam atau siang? Subuh. Wah, kamu yang punya bioskop apa bagaimana itu? amin ya. Siapa tahu kita punya mall nanti. Jadi nontonnya atau jadwal tayangnya dari subuh guys. Pokoknya gitu, kita nonton tapi ya gitulah, sudah mulai berkurang. Apa mungkin karena sekarang aksesibilitasnya kan lebih mudah gitu orang dua. Tapi biasanya kalau film-film yang ditunggu-tunggu, misal kayak Spider-Man gini, ya harusnya sih rame ya, harusnya. Kita pula juga gak ada responden yang di bioskop saat ini buat memantau gitu ya. Tapi okay lah ya. Soal tadi pertanyaan kita masih tunggu sampai nanti jam 11. Kamu bisa jawab di WhatsApp kita 0811 43 000 22. Juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burn out sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

Pertama, manusia kuat menahan napas di dalam air. Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo Tomoro 2 dan masih ada Ibrahim Rian di Sokin nemenin kamu di malam hari ini. Dari Maira tadi dengan katakanlah sudah mengantar kita di jam 9 malam lebih 56 menit. Kurang dari 5 menit lagi menuju jam 10 malam dan kita juga masih nanya soal momen atau hal paling memorable atau film paling memorable apa yang kamu tonton di bioskop, guys. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi dan juga bacain respon dari Tomoro 2, mumpung malam Kamis, ya kan? Nah, biasanya kalau malam Kamis atau malam-malam begini yang suka pada nongkrong, itu bermain game cards gitu ya. Misal kayak gaple atau mungkin apa remi, dan satu game cards juga yang Rian pikir tuh kayak underrated gitu dia, guys, yaitu Uno. Wah, ini ada kabar terbaru dari Uno yang dia merilis edisi full black. Jadi kayak ada blackout card yang bikin semua pemain tuh rebutan buat nebuk kartu gitu, guys. Nah, jadi Uno edisi full black ini hasil kolaborasi dengan label streetwear asal Prancis. Namanya tuh Black Paris. Nah, jadi seluruh kartu dalam deck ini tuh warnanya hitam Tomoro 2. Dan yang bawa satu kartu bernama blackout card. Jadi ketika kartu ini dimainkan, seluruh pemain harus berebut menepuk tumpukan kartu di tengah. Jadi ada aturan terbaru dengan edisi full black ini atau Tomoro 2 ya. Nah, jadi main yang paling lambat menepuk itu dapat hukuman mengambil 4 kartu. Boleh. Nah, kartu ini juga tetap berfungsi seperti wild card. Sehingga para pemain itu berhak menentukan warna berikutnya. Selain deck kartu, koleksi ini juga mencakup hoodie, kaos, topi, dan juga tas. Pokoknya full merchandise lah ya. Dan koleksi ini juga sudah dijual secara resmi di situsnya Black Paris pada 24 Juli kemarin. Dan batch pertama itu sudah terjual habis, guys. Nah, dibuka lagi tuh pemesanan awalnya dengan pengiriman mulai 15 Agustus. Gimana menurut kamu Tomoro 2? Apakah kamu akan membelinya?

Sudah jam 10 malam, lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam sekali lagi, dan kamu masih ditemani sama Ibrahim Rian ya. Mari kita lewati bersama akhir bulan Juli ini dengan dengan semangat ya kan. Meskipun akhir bulan ya, tinggal menghitung hari lah, para dua, untuk masuk ke awal bulan ya. Jadi tetap semangat, tetap jaya-jaya. Udah kayak prediksi malah ya. Jadi semangat malam buat semuanya yang juga malam hari ini mungkin sama nasibnya kayak saya ya, yaitu kerja alias gawe. Orang mah malam istirahat, wah kita mah apa itu istirahat. Kita cobain nih guys ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang malam hari ini mungkin sipan atau sip-sipan gitu ya, di minimarket atau kamu petugas SPBU, security di kantor atau di sekolah. Nah jadi kita mau greetings buat kamu semuanya ya. Karena berhubung speaker saya itu menghadap langsung ke bapak-bapak security yang tepat di luar studio Pro 2 ini lagi ondati Tomorrow 2 ya. Jadi kita juga mau semangatin security RRI Gorontalo. Semoga semangat ya sampai beres Tomorrow 2. Nah kita juga masih tanya tadi soal film dan juga bioskop yang tentunya itu satu kesatuan Tomorrow 2 ya. Nah jadi coba di share ke Rian, kira-kira film apa yang paling memorable yang kamu tonton di bioskop. Ya mungkin alasan memorablenya bersama dia mungkin, atau kamu nonton film yang sudah kamu

Pokoknya dia bikin apa, bikin vlog gitu di mana dia nonton di Medan, guys. Jadi dia warga Aceh yang harus rela untuk nonton waktu itu film apa gitu. Nah, dia harus terbang ke Medan dulu buat nonton film itu. Nah, tentu saja itu wah, sebuah usaha effort gitu kan, perjuangan. Nah, tentunya akan menjadikan memori yang tidak terlupakan. Nah, seperti itulah kurang lebih teman-teman dua ya. Jadi bisa langsung aja di-share ke Rian, kira-kira film apa yang paling memorable yang kamu tonton di bioskop.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Si Bapak su tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, enggak usah mikir atuh yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga enggak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

Yo Mas Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM, ditemenin sama Ibrahim Rian. Nah guys, malam-malam Rian mau kasih tahu sesuatu nih. Kali aja minat ya kan. Nah jadi kalau kamu punya produk, program atau layanan yang pengen dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis Teman Pro 2 biar menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, kami membuka ruang kolaborasi buat membantu Teman Pro 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkauan informasi Teman Pro 2 bersama RRI Gorontalo, baik itu produk, program atau layanan yang ingin dikenal. Informasi selengkapnya bisa menghubungi kontak person 0853-9448-1985. Layanan promosi yang kita sama bersama LPPR RI Gorontalo.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga itu. Ya aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia menarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia enggak, dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jika malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih Troro, masih terus setia mendengarkan Troro FM sampai dengan saat ini menuju jam 11 malam. Yang kurang dari 10 menit lagi, dan itu artinya tugas Rian nemenin malam kamu di malam Kamis kali ini sudah selesai ya. Dan buat teman Troro semuanya yang mau mungkin balik ke hunian masing-masing, pokoknya selamat sampai tujuan, pelan-pelan aja guys. Yang penting kan kita selamat gitu ya. Alright, kalau begitu jangan kemana-mana dulu. Abis ini masih ada Jazz Music selama kurang lebih sejam ke depan. Ini pesutan dari Music Director kita Rasman Saleh. Kalau begitu Ibrahim Rian pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And have a good night.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Echo Anywhere.
1: Bib, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
0: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Mbaknya mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more now. Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: cerita lele kaya cape tok wae, mbok golek cerita-cerita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang. Activate SAS.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.
2: Kamu lagi dengerin Pro FM Gor.

Sobat dengar-dengar Jaya Ramai, ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Kamis 30 Juli 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu. Bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitab Allah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lantabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: go anywhere.
1: Owen, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita kasih bangun.
2: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
1: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
2: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganak tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pas solop bagin?
1: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
2: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
1: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
2: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: The number you're calling is busy. Please never call.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: tell you what.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: beresin. Aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kacau mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack, pakai baju kotor, gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Boys of Liar teman berdua by Pink Panthers featuring Ice Spice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman berdua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman berdua. Ketemu lagi bareng Rahma Buru jadi pagi ini di edisi Kamis 30 Juli 2026. Ini pagi-pagi kalian langsung berwarna gak sih dengar suara aku, ya kan? Soalnya aku lagi happy banget sama berdua karena besok Jumat, lusanya Sabtu, terus Minggu, terus Senin lagi. Tapi ya gak apa-apa gitu kan, setidaknya kita harus sama-sama excited nih sama berdua. Apalagi sekarang kita udah ada di akhir bulan Juli dan nanti kita bakalan sama-sama menyambut bulan Agustus. Wow, bulan yang penuh dengan kompetitif sama berdua, bulan yang penuh dengan ideologi nasionalisme. Apalagi PPKN banget yang dibagi-bagi. Tapi yang pasti semoga bagi kamu ini semuanya lancar dan juga memulai aktivitas dengan semangat, happy. Dan kalau misalnya pagi ini kamu lagi siap-siap buat jalan, hati-hati aja di jalan. Yang sekarang lagi ada di jalan juga semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Yang baru membuka mata dan lagi mempersiapkan diri, semoga dilancarkan hari ini. Salam teman berdua, welcome to Selamat pagi teman berdua yang bikin pagi kamu semakin seru. Nanti aku bakalan temenin kamu dengan banyak banget informasi dan juga lagu-lagu seru lainnya. Dan ini dia lagu pertama untuk membuka program kita, ada dari Discordia featuring Lail Manina dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Pasti Berlalu.

Yes, kalau Pradiwata mau mandiri dari Anaya Kafituri, Gabriela Eka Putri, teman Pradiwa. Dan ini dia banyak banget informasi yang pengen aku spill ke kalian karena ada salah satu temuan teman Pradiwa yang mungkin buat kita tuh kayak, are you sure? This is real, but this is real, teman Pradiwa. In the reality, jamur kita kan tahu kalau itu nggak berbahaya bagi manusia ya, tapi pada perkembangan terakhir, sejumlah peneliti dari China ini tuh mampu mengubah jamur parasit pada ulat itu menjadi gaun cantik yang biodegradable. Wow, keren banget gak tuh? Jadi menjawab tantangan fast fashion dan juga bertonton limbahnya yang sulit untuk didaur ulang, teman Pradiwa, para peneliti ini juga mengembangkan cara untuk membuat pakaian dan tekstil dari cordyceps yang biodegradable. Dan gak hanya itu aja, gaun berbahan jamur ini dapat membersihkan diri sendiri dan juga bergenerasi. Kainnya juga bisa dikustominasi, misalnya menambahkan warna atau melindungi melindungi pakaiannya dari sinar ultraviolet dengan bantuan mikroorganisme lain gitu. Ini

kayaknya gak bakalan bikin kita overthinking gak sih? Satu, dia bisa didaur ulang. Terus kedua, dia juga gak bakalan luntur. Sama yang ketiga nih, Taman Pro 2 terbuat dari bahan-bahan alami. Pertanyaan aku cuman satu, amankah untuk kita pakai? Karena kan ini baju ya, Taman Pro 2 ya, dan ini kan terbuat dari jamur gitu loh. Kayaknya untuk kulit sensitif aman gak sih? Itu belum aku dapetin. Tapi maybe kalau misalnya ada kabar terbaru Taman Pro 2 ya, pemotongan kain dari jamur ini, dan kalau misalnya dari pemakaiannya juga aman, walaupun ini bisa dibilang adalah produk untuk jangka pendek, karena emang dia gampang terurai gitu ya. Tapi setidaknya kayaknya ini sangat membantu sih buat kamu-kamu dan juga buat aku yang saat ini lagi di kejar-kejar sama yang namanya fast fashion. Jadi fast fashion kan sendiri modelnya yang beragam, tapi itu tadi bahannya sulit untuk diurai. Nah kalau kayak gini ini bisa banget sih menurut aku. Bisa sih ini.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan, tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya juga ya.
1: Kita kan masih
2: ya.
1: Muda.
2: Maaf ya Caca,
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
3: Boleh.
1: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh satu kali, oh, tapi itu udah buruk, itu
1: kapan
2: udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh okay. Gitu, oke okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
1: teman
2: gitu.
1: Kerja?
2: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman, cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi?
2: Atau
3: sama.
1: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
2: Atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan.
3: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pemarah.
1: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what? Yang,
3: kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat? Enggak.
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, ayo siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

punya generasi yang menurut aku tuh paling asoy banget ya. Bodo amat lah kita saling menyindir para generasi, gak apa-apa. Soalnya kemarin waktu anak-anak Gen Z belum menguasai bumi ya, masih diisi oleh gen milenial, banyak banget yang komen bahwa hah, Gen Z itu anak-anaknya bau malas, Gen Z itu selalu ngeluh, Gen Z itu terlalu speak loud gitu about everything. Hey, tapi kita membuat tren baru loh, by the way. And I'm so proud to be Gen Z. Apa gue nih? Tapi itu apa dua? Kita udah tahu kemarin kan heboh banget ya, gaya hidup sehat mulai dari olahraga itu kan dipopulerin sama anak-anak Gen Z ya. Dan sekarang ada lagi nih teman berdua, tren gaya hidup baru yang dipopulerin oleh Gen Z. Tahu nggak apa? Museum date, jah. Museum date gak tuh? Jadi ini tuh bukan cuma sekedar jadi kegiatan study tour, entah itu untuk anak-anak sekolah atau mahasiswa, tapi sekarang jadi perubahan tren baru yang berfokus untuk menunjukkan ketertarikan anak-anak muda dalam mencari informasi dan juga belajar hal-hal baru. Teman berdua, keren banget kan kita? Yes! Bahkan sampai kepala museum dan juga Cagar Budaya Indonesia Heritage Agency atau IHA, ada Indra Estianti Nurjadin yang bilang bahwa jumlah pengunjung museum yang berada di bawah naungan IHA mengalami lonjakan signifikan sejak lembaga ini mulai berproses, teman berdua. Dari tahun 2023 sampai 2024 ya, ini 2026 tuh kelihatan banget peningkatannya tuh naik sampai di 218%. Emang anak muda sekarang itu kalau mau ngedate tuh benar-benar ya sangat estetik banget. Kita bukan cuma mewarnai museum loh, Bapak Ibu sekalian, kita bakal mewarnai galeri seni. Pokoknya kalau ada bagian galeri lukisan, terus juga ada tempat-tempat seni lainnya, entah itu festival, kalau konser jangan ditanya ya, itu udah pasti say. Tapi hal-hal yang berbau seni itu pasti kita ramaikan. Iya, gak sendiri, kita bawa pasangan.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Radio 2, satu informasi terakhir sebelum nanti kita beralih ke topik kita di pagi ini. Ada pesawat listrik terbesar di dunia, teman Pro 2, yang siap jalani uji terbang perdana. Yes, dan ini adalah pesawat listrik ya, teman Pro 2 ya. Namanya ini adalah X-1 dan ini di produksi oleh Heart Aerospace dan dia katanya siap mengudara usai mengantongi izin untuk melakukan uji terbang dari Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA dan FWA itu enaknya kayak gitu ya, tapi ya udahlah, FAA aja. Ini tuh katanya menerbitkan sertifikat kelayakan udara khusus dalam kategori eksperimental atau isi setelah menginspeksi demonstrator pesawat di Bandara Internasional Plattsburgh, New York. Dan izinnya juga memberikan lampu hijau bagi produsen pesawat yang berbasis di California ini untuk segera memulai uji terbang. Dan Heart Aerospace sebelumnya juga telah bekerja sama dengan FAA selama lebih dari 1 tahun serta menguji keandalan darat dan juga ground testing untuk memastikan kesiapan pesawat eksperimental ini, teman Pro 2. Jadi dengan bentang sayap mencapai 32 meter, panjang badan pesawat itu di 23 meter serta bobot lepas landas melebihi 11,3 ton. X-1 ini bakal memecah rekor sebagai pesawat listrik terbesar yang pernah terbang di dunia. Dan rekor sebelumnya, by the way, itu dipegang oleh pesawat Cessna Caravan 208B yang mengudara di negara bagian Washington di tahun 2020 lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malam Radio, seperti biasa kita bakalan spill ke kalian untuk rekapan dari chart Indonesia Top 20 Malam Radio. Dan langsung aja kita mulai dari posisi 20, ada dari Syarafi featuring Rini dengan Salah Paham.

posisi ulas sama nomor 2 yang turun 4 peringkat, Jesse Louise dengan Gurun Hujan. Kesempatan. Akhir zaman dari Roni Parulia next to peringkat di posisi 18. Posisi 17 yang turun 1 peringkat nama berada 2 Vanessa Z featuring Roni Parulia dengan Takkan Terulang. Malam 4 lebih tinggi nama berada 2 lagu ini recycle kembali oleh Lomba Sihir dari Shang On Sheva naik 1 peringkat di posisi 16. Di posisi 15 ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

kita semua yang mati rasa dirayakan banget sama Tulus Teh Hijau naik ke 4 peringkat di posisi 14. Posisi 13 yang turun 3 peringkat ada Shalawn Chevron dengan Sederhana. Seketika teman berdua dari Rizwan Fadila featuring RN Boys dan juga Mahal ini naik 1 peringkat di posisi 12. Posisi 11 yang ikutan naik 1 peringkat ada It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Seribu kali Gaya Indrawari Tama Pro 2 turun 2 peringkat tapi pernah ada di posisi 1 selama 2 minggu dan saatnya di posisi 10. Posisi 9 yang naik 2 peringkat Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Salah apa aku coba salah apa? Fajar Nur naik 2 peringkat di posisi 8. Posisi 7 teman pro 2 sayangnya harus turun 2 peringkat ini dia Angie Carvalho Remuk. Pura-pura dari Liodra juga ikutan turun 2 peringkat mengisi posisi 6. Jaga Rasa cie naiknya perlahan-lahan tapi ada di posisi 5 nih teman pro 2 Samuel Cipta. Udah siap belum? Nona, Rule Play sama berdua naik 3 peringkat di posisi 4. Dan ini dia para pemenang-pemenang kita selama 2 minggu akhirnya turun sama berdua mengisi posisi 3. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Selamanya boleh gak? Dan posisi 2 sama berdua ada di Babarus featuring Hindia. Nafas guys, nafas. Sekali masuk chart langsung mengisi posisi satunya dia Selena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Tepat di jam 7, teman Pro 2, seperti biasa kita bakalan updatein ke kamu untuk perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Teman Pro 2, dan di pagi ini sudah ada dari kakak Arimi Pratiwi Gani. Iya, betul. Silahkan kakak Arimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 30 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Palu Diti, dan sekitarnya.

Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: judgment.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.

0: aja.
1: 94,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Sobat by Unity, teman Pro 2. Dan welcome to topik kita di pagi ini di Selamat Pagi Teman Pro 2 yang bikin bagi kamu semakin seru. Dan topiknya ini ternyata di tanggal 30 Juli 2026 Teman Pro 2 itu diperingati sebagai Hari Persahabatan Sedunia atau World Friendship Day. Yes. Ini pasti dari kalian udah mulai saling sikut-sikutan kembali kan. Paling keinget nih kalau seputar persahabatan Teman Pro 2 itu yang kebayang adalah keseruannya, memorinya, ditambah roasting-roastingannya. Karena menurut aku ya beda antara teman sama sahabat gitu. Kalau teman kita masih jaim, satu kita juga masih menjaga, dua terus kita juga being nice gitu always. Jadi kayak kita ngetreatnya itu kalau bisa sebaik mungkin, selembut mungkin, sehalus mungkin. Tapi kalau sama sahabat sendiri tuh kayak gak ada kayak gitu deh. Iya kan? Kalau bisa kita roasting hari itu kena mental, kita bikin dia kena mental. Karena itu yang aku rasain sama teman-teman aku. Dan kita tuh udah di titik yang gimana ya, mau marah tuh kayaknya udah gak bisa marah. Karena kalaupun kita marah, mereka malah akan tambah parah gitu ngerostingnya, iya kan? So, topik kita pasti berhubungan dengan pertemanan juga. Jadi aku mau tahu nih teman Pro 2, siapa teman kamu atau tipe bestie mana nih yang kamu punya tapi dia itu orang yang paling bisa menyelamatkan kewarasan kamu kalau misalnya kamu lagi stres, kamu lagi burn out, atau kamu lagi galau. Nah, kamu bisa spill teman Pro 2. Si tukang apa sih sahabat kamu ini? Apakah dia si tukang tegur atau reality check, atau si teman hidup semati yang selalu ada di momen apapun, atau si paling sefrekuensi, atau si paling ghosting teman Pro 2? Bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman berdua, akui gak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan gak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau consensus artinya sama-sama setuju dan sama-sama gak masalah. Kalau emang consensus, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagian yang lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita, juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya concern. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan concern dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Ya, sama berdua. Ini dia chart international top 20 yang bakalan aku spill ke kalian. Yang tadi aku janjiin bakalan spill di jam 7 lewat sama berdua. So, kita langsung mulai aja dari posisi 20 sama berdua. Ada dari Kalani featuring Usher with Should Never.

satu peringkat di posisi 19 sama Produa The Script with Man in the Arena. Next one sama Produa, This is Passengers by Alex Warren, naik satu peringkat di posisi 18. Posisi 17 saya naik satu peringkat. Please welcome Will Smith with Hold Me in the Dark. Salah satu lagu yang paling aku rekomendasiin untuk kamu dengar sama Produa, lagu Patah Hati by Olivia Rodrigo, Stupid Song, di posisi 16. Posisi 15, naik satu peringkat, Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me. Cha-cha-cha with me, Bruno Mars, terus satu peringkat di posisi 14. Posisi 13 sama Produa, Please Welcome Alesso featuring One Republic, In Your Eyes. Repeat it sama Produa, Martin Garrix featuring Ed Sheeran, naik 3 peringkat di posisi 12. Posisi 11 yang naik 3 peringkat sama Produa, Bebe Rexha with David Guetta, Sad Girl. Swim, BTS turun 2 peringkat di posisi 10. Crazy Abrams sama Produa, Hit the Wall, naik 2 peringkat di posisi 9. Posisi 8, naik 1 peringkat sama Produa, The Cure by Olivia Rodrigo. Figuring Lisa turun 2 peringkat di posisi 7. And soundtrack FIFA World Cup 2026 sama Produa, Lisa featuring Anita Rema, Goals, naik 1 peringkat di posisi 6. Sedangkan di posisi 5 yang turun 3 peringkat ada Teddy Swims with Mr. Know It All. Love sama Produa, Lewis Capaldi, naik 2 peringkat di posisi 4. And this is our top 3 sama Produa, Please Welcome Shakira figuring Bruno Boy with Die Die. Runner up goes to Maroon 5 with Harriet. Alex Warren with Fine Place to Die.

Alright, come on, Brody. It's a wrap for Kapan Chart International Top 20. Nanti kita bakalan spill lagi untuk di hari Jumat secara officially, teman Brody. Otomatis semua yang ada di chart ini bakalan berpindah ataupun naik ataupun turun. So, stay tune aja terus setiap hari Sabtu, teman Brody. Kita mulai dari pukul 2 sampai pukul 4. Only on Brody Gorontalo.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.